0: pengumuman dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tubuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang ya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Kesehatan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Medik Dasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Medik Dasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekas sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikan, ada fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
15: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat Google sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar undang-undang pasar digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk kalian yang baru saja bergabung bersama kami. Semangat di kesempatan hari Jumat kali ini pendengar, hoax untuk lagunya dari Kotak. Menemani aktivitas pagi Anda di Jumat kali ini pendengar, dengan informasi kita lihat dulu yang beredar di media sosial yang perlu kita cek lagi kebenarannya. Saya ajakkan dalam kali ini Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi kali ini pendengar saya kutip dari rri.co.id di mana beredar unggahan di media sosial Facebook dengan informasi terkait dengan bantuan. Dalam postingan diklaim terdapat bantuan untuk keluarga dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu RI. Dilansir dari komdigi.co.id di mana postingan diunggah oleh akun Facebook, dalam narasinya diklaim program bantuan dana ini sejumlah atau sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Warganet ramai memberikan ragam reaksi pendengar untuk postingan tersebut, dan sudah dilakukan penelusuran dari informasi juga beberapa sumber, ditemukan fakta klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Akun tersebut bukan akun resmi milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana Kemenkeu sendiri telah memberikan imbauan kepada masyarakat agar supaya mewaspadai akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Itu dia pendengar Cek Fakta di kesempatan pagi hari ini terkait dengan hoax atau klarifikasi hoax bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga dari Kementerian Keuangan yang adalah tidak benar. Dan pendengar dapatkan beberapa informasi atau ragam informasi terkait dengan klarifikasi hoax, Anda bisa ke komdigi.go.id atau Cek Fakta rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: Berhenti, minggir dok, minggir dok.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Manado Pagi. Ini program Satu Radio Republik Indonesia. Manado masih menemani Anda. Kali ini pendengar dengan informasi olahraga. Ada informasi-informasi yang saya kutip pendengar dari rri.co.id. Kita ke otosport terlebih dahulu. Ada kabar dari Fabio Quartararo yang resmi meninggalkan Yamaha dan bergabung dengan tim Honda untuk MotoGP 2027. Pendengar, pernyataan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Dan Honda Racing Corporation bangga mengumumkan perekrutan Fabio Quartararo untuk musim kejuaraan dunia MotoGP 2027 dan 2028. Di mana pendengar, Quartararo menjalani debut MotoGP pada 2019 bersama Sepang Racing Team milik Yamaha, dan penampilannya sempat mencuri perhatian dengan capaian 6 pole position dan 7 podium pada musim pertamanya. Performa impresif tersebut berlanjut ketika ia dipromosikan ke tim Yamaha pada 2021. Musim tersebut berakhir manis setelah Quartararo merebut gelar juara dunia MotoGP pertama kalinya. Dan setahun kemudian ia kembali bersaing dalam perebutan gelar sebelum finish sebagai runner-up. Dan hingga kini pendengar, Quartararo telah mengoleksi 11 kemenangan, 32 podium dan 21 pole position. Dari otosport kita beralih pendengar masih dari rri.co.id ke sepak bola. Ada kabar dari Luka Modric pendengar yang

0: resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Gelandang Kroasia tersebut bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Modric bergabung pendengar dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid dan kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang sudah berusia 41 tahun pada September tersebut mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim lalu. Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia. Disampaikan Luka Modric, pendengar, ia tidak sabar untuk memulai tantangan baru di musim yang akan datang dan rasa percaya terhadap proyek besar tim membuatnya termotivasi untuk kembali berseragam Milan. Dan Modric baru saja menyelesaikan penampilan kelimanya di Piala Dunia bersama Kroasia. Pada edisi kali ini Kroasia tersingkir pada 32 besar setelah dikalahkan Portugal. Pendengar, sejak menjadi kapten Kroasia pada 2016, Luka Modric membawa negaranya menjadi finalis dan peringkat ketiga Piala Dunia. Peraih Ballon d'Or 2018 tersebut juga mengoleksi 6 gelar Liga Champions dan 4 gelar La Liga, sempat bersama Real Madrid. Itu dia pendengar untuk updatean terbaru dari dunia olahraga. Anda bisa mengikuti beberapa informasi lainnya pendengar terkait dengan sepak bola. Ada juga Anda bisa ke Olimpik atau juga Otosport. Jangan lupa untuk Anda mendapatkan ragam informasi lainnya pendengar. Bukan hanya terkait dengan olahraga, tapi lebih lengkap lagi Anda tinggal klik rri.co.id. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado Pagi ini masih menemani Anda.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Kita?
2: Hih, ngana pemaksud?
1: Kita pemaksud, ngana liali apa kita for apa? Nggak sopan tahu?
2: Kenapa ngana batudu begitu dang?
1: Ih, memang betul kok ngana liali apa kita, kok ngana bastil nggak mengaku? Kenapa, cantik sekali toh kita?
2: Iyo, cantik sekali.
1: Nah itu toh ngana mengaku?
2: Iyo, ngana cantik mar sayang.
1: Sayang kenapa so?
2: Sayang, ngana cantik marintau budaya antri. Kenapa ngana langsung serobot kita pe antrian begitu dang? Coba lihat di belakang sana.
3: Woi, antri!
1: Iya, sorry.
4: Pak.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini bersama saya Lin Solviani menemani Anda di program Special Pro 1 di Manado siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Apalagi ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Untuk Anda yang sedang bersantai ataupun juga sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Dan apalagi juga hari ini yang mungkin ada banyak sekali yang harus diselesaikan kegiatan-kegiatan aktivitasnya, semoga juga hari ini jadi makin lebih semangat apalagi mendengarkan Pro 1 Manado ya di semangatan hari ini. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu Indonesia yang terus saya hadirkan di ruang dengan Anda ya di semangat hari ini sampai nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 13 kan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan ada warta berita daerah gitu ya yang kita hadirkan juga nanti. Tentunya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini di program Manado Siang. Saya Lin Sylviani akan terus menemani Anda ya. Oke, okay, peringatan Kementerian Kesehatan Kemenkes memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program First Aider luka psikologis di sekolah gitu ya. Dan tentunya program ini tuh mendorong teman sebaya untuk memberi pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Nah, psikologis klinis Sulastri Pardede mengatakan persoalan kesehatan mental pada remaja ini di Indonesia memang perlu mendapat perhatian serius gitu ya. Berdasarkan data, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, sementara sekitar 50% gangguan jiwa mulai muncul sebelum usia 14 tahun. Dan menurutnya juga memang masa remaja ini menjadi fase paling rentan gitu ya, menghadapi tekanan emosi, pencarian jati diri, serta pengaruh keluarga, sekolah dan juga pergaulan. Dan bahkan generasi Z sendiri rentan mengalami stres akibat media sosial, sehingga mendeteksi dini juga penting mencegah gangguan mental berkembang lebih berat, pendengar. Dan sebagai langkah pencegahan, Kemenkes juga bersama Dharma Wanita Persatuan meluncurkan di sini ada buku dan pelatihan First Aider luka psikologis bagi kalangan remaja Indonesia. Dan tentunya program ini, pendengar, membekali remaja mengenali gejala awal gangguan mental dan juga mendukung teman sebaya sebelum mendapat bantuan profesional. Dan bahkan penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenkes Ida Gunadi Sadikin juga menyebutkan bahwa program ini merespon meningkatnya kasus kesehatan mental anak remaja, dan peluncuran ini diharapkan juga memperkuat upaya pencegahan melalui deteksi dini serta pendampingan sebelum gangguan mental berkembang semakin berat. Dan bahkan Ida juga menilai nih, pendengar, pendekatan melalui teman sebaya itu lebih efektif ya, karena remaja ini cenderung lebih terbuka kepada sahabat dibandingkan kepada orang tua. Karena itu memang keberadaan First Aider ini di sekolah, lingkungan sekolah khususnya gitu ya, ini diharapkan bisa mempercepat penanganan awal gitu ya. Oke, yang pastinya pendengar, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Kemenkes dorong teman sebaya cegah gangguan mental remaja. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Informasi masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami rri.co.id. Jadi tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Lan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Oke, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Di soal hari ini di Indonesia Sehat gitu ya. Saya Kelly Salviani akan terus menemani Anda di program Monedo siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Indonesia Sehat merupakan upaya nasional sebenarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif gitu ya. Dan yang pasti program ini juga memang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer, transformasi sistem kesehatan, digitalisasi melalui Satu Sehat, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Dan informasi mengenai Indonesia Sehat ini tentunya sebaiknya selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah gitu ya, seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, agar terhindar juga dari hoax, kemudian misinformasi gitu ya, kemudian juga informasi yang belum terverifikasi. Dan bahkan untuk memperoleh informasi yang valid, kita juga masyarakat bisa mengakses portal resmi Kementerian Kesehatan dan juga layanan edukasi kesehatan yang juga menyediakan informasi berbasis bukti ilmiah, kebijakan terbaru, bahkan juga panduan kesehatan yang telah diverifikasi oleh tenaga kesehatan dan pemerintah. Dan sebagai referensinya, itu bisa Anda dapatkan di referensi resmi Kementerian Kesehatan RI, kemudian Ayo Sehat Kemenkes, dan Satu Sehat Indonesia ya. Oke, masih di Indonesia Sehat, saya akan terus hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Nael, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini masih di Manado Siang. Saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, dan nanti pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda saat lagi siaran langsung sholat Jumat gitu ya. Nanti dari Masjid Awal Fathul Mubin ya, yang pasti akan kami hadirkan nanti saat lagi di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Ya, peringat terima kasih terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang akan kita hadirkan secara langsung salat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mubin di ruang dengar Anda.

Terima

Terima kasih.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitauhidih wa akramal walidain wa ja'ala ridahuma min asbabi ridwani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati insyaAllah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat menghadiri seruan Allah untuk menunaikan salat Jumat insyaallah pada sebentar nanti. Salawat dan salam kita persembahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu orang-orang yang beriman juga diajak oleh Allah untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman pasti akan selalu berusaha mematuhi semua yang diperintahkan oleh Allah, termasuk melaksanakan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tujuannya apa? Tidak lain kecuali ada sebercik harapan dan keinginan di dalam hati kita supaya kita juga bisa menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, alladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman dan beramal soleh maka imbalannya adalah surga. Namun demikian hadirin, sesungguhnya ada satu jalan yang mudah untuk kita lakukan,
jalan yang tidak perlu biaya mahal, yang mungkin berada selalu dengan kita. Bahkan barangkali mungkin saat ini ada menunggu kita di rumah, menunggu senyuman kita, yaitu jalan birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ajaran Islam, kesalehan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar amal yang dilakukannya, tetapi juga ditentukan bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Karena itu dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah menegaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah kepada selain Allah, dan juga memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini sejatinya berbicara tentang penegasan untuk bertauhid secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menariknya, di saat Allah berbicara tentang dirinya, berbicara tentang kekuasaannya, bicara tentang ibadah hanya kepadanya, kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah dan seorang pakar tafsir pada masanya, menjelaskan bahwa digandengkannya perintah kepada kedua orang tua ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah itu tidaklah sempurna jika tidak diiringi dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran hanya ada tiga perintah yang bergandengan. Yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul, perintah untuk taat kepada Allah sekaligus taat kepada Rasulullah. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, perintah untuk sholat dan juga mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga adalah perintah dalam ayat 23 surat Al-Isra ini. Menurut Ibnu Abbas, jika salah satu dari kedua perintah itu diabaikan, kita melaksanakan salah satunya saja, maka itu menyebabkan perintah yang lain tidak menjadi sempurna. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalimat ihsan ini kalau dalam gramatika bahasa Arab disebut dengan isim nakirah yang berfungsi dalam i'rabnya. Kalau kita belajar ilmu nahu itu disebut dengan maf'ulun mutlak. Artinya ini sebagai bentuk penegasan bahwa perintah terhadap wabil walidaini ihsana itu menunjukkan kebaikan yang tidak punya batas, ketaatan yang tidak dibatasi oleh apapun. Artinya apa? Kebaikan kepada orang tua bisa meliputi bentuk materi, tapi bisa juga kebaikan dalam bentuk non materi. Dalam bentuk apa itu? Ucapan baik, perbuatan, bahkan sesuatu yang terbetik di dalam hati sekalipun itu juga tidak boleh
ada penolakan atau kejahatan kepada orang tua. Oleh karena itu dalam ayat itu Allah tutup, wala takun lahuma uffin wala tanharhuma wa kun lahuma qawlan karima. Di samping tidak terbatas, tetapi juga tidak membutuhkan syarat. Jadi ketaatan kepada orang tua tidak butuh syarat apapun. Jadi kalau ada orang mengatakan, ayah saya tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah, ibu saya tidak menjalankan kewajibannya menjadi ibu yang baik, apakah kemudian itu menggugurkan kewajiban sebagai seorang anak? Tidak sama sekali. Kewajiban seorang anak, bagaimanapun lalainya orang tua, tetap dia punya kewajiban untuk memperlakukan dengan baik kepada kedua orang tua. Penjelasan-penjelasan ini diperkuat oleh banyak hadis. Salah satu di antaranya misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika satu saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati, siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada semua manusia yang ada ini? Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, ummuka, yaitu kepada ibumu. Summa man ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi? Itu diulangi pertanyaan sampai 3 kali, tetap jawabannya kepada ummuka, kepada ibumu. Barulah yang berikutnya Rasulullah mengatakan, summa man qala abuka, kemudian kepada bapakmu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari penjelasan ini dapat kita memahami bahwa semua ibadah yang kita lakukan ini sesungguhnya sangat tergantung apakah diterima oleh Allah atau tidak. Itu tergantung bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Mungkin ada yang ahli ibadah ke masjid tiap 5 waktu, bahkan mungkin ditambah dengan salat-salat sunnah, puasa tidak hanya di bulan Ramadan, mungkin ditambah dengan Senin Kamis, tetapi lisannya tidak mampu dijaga terhadap kedua orang tuanya, sehingga membuat mereka sakit hati, mungkin sering menangis, bahkan mungkin ada yang sudah berbulan-bulan tidak bertegur sapa, bermusuhan dengan orang tuanya, maka pasti ibadah mereka yang seperti ini akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ada sahabat Rasulullah yang bertanya karena ada tetangganya yang mengadu, ya Rasulullah, tetangga saya itu rajin sholat, rajin ibadah, tapi hari-hari menyakiti orang tuanya, apakah dia masuk surga? Apa kata Rasulullah? Jangankan masuk surga, baunya surga saja dia tidak akan dapatkan. Ragiba anfahu. Celaka orang yang seperti itu. La yadkhulil jannaakun. Pasti tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, mungkin ada orang yang bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan ahli ibadah, tetapi baktinya kepada kedua orang tuanya luar biasa. Dia bisa menyenangkan, bisa membuat orang tuanya tersenyum. Maka semua ibadahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jamaah sekalian ingat dengan kisah Wais Al-Qarni, yang menurut Rasulullah seorang sahabat yang biasa saja, bukan siapa-siapa, bukan keturunan Habib, bukan keturunan ulama. Wais Al-Qarni hanyalah seorang pengembala.
Tapi kata Rasulullah apa? Wahai sahabatku, jika Anda ketemu dengan Wais Al-Qarni, mintalah supaya didoakan, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang di dunia ini tidak dikenal oleh siapa-siapa, tapi semua penduduk langit mengaguminya, yaitu Wais Al-Qarni. Kenapa? Karena ketaatannya, kepatuhannya, dan selalu memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin sidang jemaah Jum'ah rahimakumullah, dewasa ini kita seringkali melalaikan itu karena alasan kesibukan kerja, bahkan kita kadang tidak punya waktu untuk sekedar menegur, menelpon orang tua kita dengan alasan sibuk. Tetapi dengan teman kita punya waktu berjam-jam, bisa bersenda gurau, bisa bermain. Tapi untuk orang tua kita begitu pelitnya waktu kita untuk kita gunakan kesempatan itu. Mungkin juga sekedar untuk membelikan kacamata, barangkali kita rasa berat untuk membantu supaya bisa membaca Al-Quran, atau bahkan mungkin membelikan obat yang sedang sakit. Tetapi kita mampu membeli sekedar handphone yang puluhan juta. Masya Allah, ini tentu menjadi introspeksi bagi kita sekalian. Oleh karena itu, hadirin, di akhir kesempatan khutbah ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita manfaatkan umur yang masih tersisa ini, kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin nilainya tidak seberapa, mungkin uang yang kita berikan tidak seberapa, tetapi itu mampu untuk mengangkat doa-doanya ke langit. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini. Kata Imam Syafi'i, wahai orang-orang yang zalim kepada orang tua, saya ingatkan Anda semua, jika seandainya orang tuamu di tengah malam bangun mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, maka satu kali saja keluhan itu cukup untuk membinasakanmu di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, jika engkau mampu membuat hatinya tersenyum, gembira, dan dia berdoa kepada Allah, maka tidak akan ada yang mampu menghinakanmu, baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin, kiranya mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan. Semoga kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda selalu mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tadi kita sudah siarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mubin gitu ya. Dan sekarang kita masih di program Monedo Siang. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita hadirkan lagu-lagu mancanegara sekarang ya, sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, pendengar sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tentunya ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang DR Anda. Dan yang pasti pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya ataupun yang sedang beristirahat siang ataupun mungkin tadi sudah menikmati makan siangnya, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda gitu ya hari ini, semoga semuanya semangat gitu ya. Dan tentunya apalagi di menjelang akhir pekan gitu ya, pasti banyak nih planning-planningnya. Apalagi juga mau dititip pengucapan gitu ya. Wah, yang pastinya di Seputaran Binahasa pasti hari ini juga memang persiapannya udah ekstra gitu ya. Apalagi juga untuk Anda di Seputaran hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo. Apalagi juga di Seputaran hari ini ada banyak informasi yang selalu hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Dan sekarang ada beberapa informasi yang saya masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kabarnya Kemenkes dorong teman sebaya cegah gangguan mental remaja gitu ya. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya ini salah satu kegiatan untuk memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program Freeze Either Luka Psikologis di sekolah gitu ya. Dan program ini juga memang mendorong teman sebaya untuk bisa memberikan pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Dan selain itu juga ada banyak gitu ya beberapa informasi yang akan terus saya hadirkan untuk menemani Anda pendengar di kesempatan hari ini. Dan sekarang saya akan hadirkan beberapa informasi yang juga masih dikutip dari rri.co.id gitu ya, mengenai yang namanya wangi parfum. Ya pasti parfum ini seringkali memberikan rasa percaya diri gitu ya pada siapapun yang memakainya. Tapi wangi parfum ini juga seringkali dirasa tidak tahan lama dan cepat hilang dari tubuh kita maupun dari pakaian gitu ya. Nah, hal ini memang biasanya disebabkan oleh cara kita memakai parfum yang tidak benar. Dan berikut pendengar ada beberapa cara menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama gitu ya. Nah, yang pertama jangan lupa menggunakan deodoran. Jadi sebelum Anda menggunakan parfum, pakai deodoran terlebih dahulu karena ini bisa mengurangi keringat dan bau badan gitu ya. Dan di sini kita dianjurkan juga memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang akan disemprotkan itu tidak bercampur dengan bau keringat kita gitu ya. Dan kemudian selain menggunakan deodoran, jangan lupa memakai body lotion karena dilansir dari Halodoc, di sini menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum ini juga terbukti gitu ya membuatnya tuh lebih tahan lama. Dan Anda juga bisa mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Dan kemudian pelembabnya juga pastinya di sini akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat minyak dari parfum tersebut bisa menempel gitu ya. Nah, karena menggunakan lotion, parfum yang disemprotkan ini juga tidak akan diserap pori-pori kulit kita. Dan kemudian semprot pada nadi. Kenapa banyak orang menyemprotkan parfum di nadi mereka? Karena nah, ini memang merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit kita gitu ya. Karena titik ini memancarkan panas lebih tinggi daripada tubuh kita. Jadi itulah beberapa tips cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya juga tahan lebih lama dan juga bisa memberikan hasil yang lebih maksimal gitu ya dengan cara pemakaian tepat. Parfum tidak hanya membuat percaya diri tetapi juga membuat kesan bagus bagi orang lain pendengar. Oke, dan yang pasti di sore hari ini masih di program Monedo Siang. Saya akan terus menemani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan akan kita hadirkan gitu ya lagu-lagu spesial, lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran

Oke, masih di program Pro Satu Menado di Semua Hari Ini di Manado Siang. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar yang selalu setia mendengarkan siaran kami di frekuensi 94,5 MHz dan juga di aplikasi RR Digital ya. Dan apalagi juga untuk Anda di Semua Hari Ini yang selalu mendengarkan Pro Satu Menado, apalagi yang mungkin dalam perjalanan hari ini ya, mau jalan-jalan keluar kota atau juga mungkin ada yang baru memasuki area kota Manado dan sekitarnya. Tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro 1, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pasti di hari ini masih lagu-lagu mancanegara ya, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan nanti kan kita jelang warta berita daerah siang tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

Dan untuk kalian semuanya di sore hari ini yang mungkin sedang beristirahat siang, ataupun mungkin ada yang baru menyantap makan siangnya, udah telat sih sebenarnya, tapi gak apa-apa lah ya, tetap jaga kondisi kesehatan. Siang-siang hari ini juga tetap semangat, karena ada banyak lagu-lagu spesial yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026.
1: Khususnya di Polres Minahasa Utara, di titik-titik rawan kemacetan dan di titik-titik rawan kecelakaan.
0: Warta berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama pendengar, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara berhasil mengamankan uang 18 miliar rupiah lebih dan puluhan gram emas di rumah orang tua Kadin Manado berinisial JA alias Asiku yang berlokasi di kawasan Bahu Mall Manado.
2: Rumah orang tua dari salah seorang pengusaha sukses Sulawesi Utara digeledah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto sejak Kamis sore kemarin pukul 17.00 WITA hingga Jumat dini hari pukul 01.30 WITA. Dalam penggeledahan ini tim penyidik berhasil mengamankan uang miliaran rupiah, uang asing dan juga puluhan gram emas di dalam rumah permanen dua lantai di kawasan Bahu Mall. Kepala Seksi Penyidik Kejati Sulut Oi Kurnia Sega kepada media usai melakukan penggeledahan mengatakan penggeledahan telah dilakukan di tiga tempat dan ditemukan uang sebesar 18 miliar rupiah lebih serta emas.
3: Dari hasil penggeledahan di tiga lokasi ini yang kami peroleh, yang pertama ada dokumen-dokumen pertambangan terkait PT HWR juga kami temukan, kemudian adanya perlengkapan pemurnian emas, kemudian kami mendapatkan dore emas dengan nilai 89 gram dan yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18.866.836 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing.
2: Usai melaksanakan penggeledahan yang memakan waktu 13 jam lebih, tim penyidik membawa uang miliaran rupiah dan barang berharga lainnya yang telah ditaruh dalam 9 box plastik putih besar dan satu koper besar berwarna abu-abu. Sebelumnya Rabu 22 Juli 2026 lalu, Kejati Sulawesi Utara berhasil mengamankan uang 15 miliar rupiah lebih dari PT HWR. Dalam kasus ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kadis SDM BAT alias Tinungki, manajer PT HWR berinisial BGD, dan warga negara Cina berinisial HJ yang masih berstatus daftar pencarian orang. Dalam kasus korupsi pertambangan PT HWR, mereka telah merugikan negara sebesar 48 miliar rupiah. Roy Pesak laporkan.
0: Berikan rasa aman, Polres Minahasa Utara intensifkan patroli lewat kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD.
4: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, Polres Minahasa Utara menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Petugas melakukan pemeriksaan intensif terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4, sekaligus memberikan himbauan dan edukasi terkait tertib berlalu lintas. Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar menyebutkan, KRYD merupakan langkah preventif untuk memastikan wilayah hukum Minahasa Utara tetap kondusif.
1: Dan kemudian kami khususnya di Polres Minahasa Utara di titik-titik rawan kemacetan dan di titik-titik rawan kecelakaan. Jadi intinya kembali lagi kita tetap melaksanakan himbauan secara humanis dan apabila terlihat di depan mata ada pelanggaran ya tentunya akan kami lakukan teguran dan tindakan tilang. Jadi khususnya untuk masyarakat Minahasa Utara saya himbau dalam berkendara sebaiknya untuk mempersiapkan kelengkapan untuk dalam pelaksanaannya lebih berhati-hati di jalan sehingga terhindar daripada mara bahaya.
4: Meski bertindak tegas, para personil Polres Minahasa Utara di lapangan tetap mengedepankan sisi humanis. Petugas memberikan himbauan kepada para pengendara untuk selalu membudayakan tertib berlalu lintas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diana Masri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah di Sulawesi Utara yang telah memiliki kewenangan terhadap aset pengembangan perumahan.
5: Pemerintah Minahasa Utara telah menjalin kesepakatan untuk menerima hasil pembangunan developer atau pengembang perumahan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesepakatan itu melibatkan 8 pengembang perumahan atau developer di wilayah Minahasa Utara meliputi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas PSU disaksikan perwakilan dari KPK Republik Indonesia. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda mengatakan ini merupakan langkah awal perumahan di Minahasa Utara menjadi aset pemerintah kabupaten.
6: Dari developer-developer yang ada di Minahasa Utara untuk diserahkan menjadi aset milik dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Totalnya hampir 41 miliar. Ya. Ini juga adalah, ya mohon maaf, ini juga adalah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ya, belum pernah dilakukan. Nah, kita sekarang tertibkan aset-aset yang menjadi kewajiban dari developer untuk diserahkan kepada pemerintah yang akan menjadi hak kepemilikan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kita minta untuk diserahkan.
5: Selama ini konsumen atau pembeli perumahan selalu dalam kondisi sulit ketika jalan di kompleks mengalami kerusakan dan fasilitas lainnya lambat ditangani oleh developer. Kini jika ada prasarana, sarana dan utilitas PSU penghuni perumahan rusak atau tidak lengkap, pemerintah Kabupaten Minut dapat melakukan intervensi. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Pandangan sebagian masyarakat yang menganggap games di ponsel pintar hanya sekedar pembuang waktu, kini mulai terpatahkan. Pengurus Besar Esport Indonesia atau PBC Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa Mobile Legends, Bang-Bang kini juga resmi menjadi cabang olahraga prestasi berbasis digital.
7: Perkembangan dunia digital kini membuka peluang baru bagi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk meraih prestasi lewat jalur esport. Ketua PBSI Kabupaten Kepulauan Talaut, Enrico Mangamba menegaskan bahwa permainan Mobile Legends bukan lagi sekadar hiburan pengisi waktu luang, melainkan cabang olahraga prestasi yang membutuhkan ketangkasan, konsentrasi, strategi hingga kedisiplinan tinggi. Menurut Enrico, PBSI Talaut berkomitmen membina bakat-bakat lokal secara terarah agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
8: Mobile Legends itu sudah bagian daripada olahraga. Maka dari itu, teman-teman ini adalah seorang atlet dan kami dari PBSI ini bagian dari KONI yang mewadahi teman-teman untuk menjadi seorang atlet.
7: Selain itu, PBSI juga terus mengedukasi masyarakat dan para orang tua agar melihat e-sport dari sudut pandang yang positif. Diharapkan melalui wadah yang terstruktur ini, pemuda di Kepulauan Talaut dapat menyalurkan bakat mereka sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah e-sport. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demi mengamankan surat edaran Bupati Minahasa terkait perayaan pengucapan syukur, maka aktivitas di kawasan objek destinasi wisata kuliner Kawangkoan Baombong Sabtu dan Minggu diserahatkan. Seperti dikatakan Camat Kawangkoan, Kapolsek dan Direktur Bumdesma.
9: Pemerintah Kecamatan Kawangkoan menghimbau warga masyarakat di 10 desa dan kelurahan dalam merayakan pengucapan syukur dimaknai mensyukuri berkat Tuhan dengan menghindari pemborosan serta pesta pora. Hal ini dikatakan Camat Stanley David Umbo, SSDPMAP. Lanjutnya terkait menciptakan situasi aman dan nyaman di Kota Kacang Kuliner Kawangkoan, Camat Stanley David Umbo menegaskan terus jaga ketertiban dan keamanan, serta tingkatkan kewaspadaan antisipasi agar supaya tidak terjadi kebakaran. Dan untuk kegiatan di kawasan objek destinasi wisata kuliner Kawangkoan Baombong, menurut Umbo, pada hari Sabtu dan Minggu diliburkan, tidak ada aktivitas.
10: Dan untuk kegiatan Kawangkoan Baombong pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25-26 Juli, itu kami liburkan karena kita ada dalam persiapan pengucapan syukur. Ya, kita melihat ini cuaca, kita ada di musim panas berkepanjangan, maka kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati ketika menyalakan api, termasuk juga pada pelaksanaan pengucapan. Mungkin identik dengan warga Minahasa itu ada makanan-makanan dari bulu yang dibakar ya. Jadi hati-hati dan waspada, jangan sampai ketika kita meninggalkan tempat kita memasak, kita lupa mengecek apinya. Jangan sampai masih ada sisa api, karena ini juga cuaca ini panas dan berangin. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kebakaran.
9: Hal yang sama juga dikatakan Kapolsek Kaungkuan Ibda Rintolangi, mengharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Kaungkuan, Kecamatan Kaungkuan Utara, dan Kecamatan Kaungkuan Barat dapat bekerjasama menjaga menciptakan situasi kondisi keamanan yang kondusif selama merayakan pengucapan syukur. Begitu juga Langi menghimbau kendaraan baik roda 2 dan roda 4 jangan sembarangan memarkir kendaraan agar supaya tidak terjadi kemacetan. Lanjutnya Kapolsek Kaungkuan Ibda Rintolangi yang ditemani Kanit Res Tony mengatakan untuk kegiatan di lokasi kuliner Kaungkuan Boombong yang pada Sabtu dan Minggu tidak ada aktivitas, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola.
11: Juga untuk kegiatan Kaungkuan Boombong, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak panitia Boombong untuk kegiatan di hari Sabtu dan Minggu untuk sementara ditiadakan karena untuk mengingat situasi arus yang akan dilewati oleh para tamu supaya bisa dalam tertib dan lancar. Mungkin
9: sementara itu Direktur Bumdesmah Kaungkuan Dr. Anes Edi Ruwata selaku pengelola kawasan wisata kuliner Kaungkuan Boombong ketika dikonfirmasi kepada RRI membenarkan kalau pada hari Sabtu dan Minggu aktivitas kegiatan Kaungkuan Boombong diistirahatkan guna mengantisipasi tidak terjadi kemacetan, gangguan kantipmas, dan kepada para pelaku usaha UMKM Ruwata berharap dapat bekerja sama. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjaga keamanan di wilayah perbatasan NKRI menjadi prioritas utama pihak kepolisian untuk memastikan situasi tetap kondusif. Polsek Mingangas di sini menggelar patroli presisi malam dan razia justisi di wilayah terluar Indonesia tersebut.
12: Personel Polsek Mingangas menggelar patroli presisi malam dan kegiatan justisi di wilayah Desa Mingangas, Kecamatan Khusus Mingangas. Patroli yang menyasar kawasan permukiman warga di Dusun 3 dan Dusun 4 ini berfokus pada pencegahan aksi premanisme, kepemilikan senjata tajam, peredaran minuman keras hingga penertiban lalu lintas. Kapolsek Mingangas Ibda Kristuponto menegaskan bahwa patroli rutin ini merupakan langkah preventif kepolisian dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan negara.
13: Kami hadir untuk memastikan situasi di Pulau Mingangas senantiasa aman dan kondusif. Patroli presisi malam ini adalah langkah preventif bagi kami untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas. Kami ingin masyarakat dapat beraktivitas dan beristirahat dengan tenang tanpa rasa khawatir.
12: Hingga patroli berakhir tidak ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas, peredaran miras maupun warga yang bawa sajam. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Mingangas dipastikan tetap aman, tertib dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan pariwisata yaitu dengan melakukan promosi baik dalam maupun luar negeri.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui promosi destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan konektivitas udara ke pasar internasional. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara, Kartika Devitanus mengatakan, promosi terus dilakukan terhadap destinasi wisata unggulan maupun destinasi baru yang memiliki potensi untuk berkembang. Selain promosi, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas destinasi agar semakin nyaman dan menarik para wisatawan.
15: Selain juga mempromosikan, tentunya kami menyiapkan destinasi-destinasi wisata ini agar dia lebih baik lagi. Kemudian dari segi aksesibilitas menuju ke destinasi wisata, kemudian atraksi yang ada di destinasi wisata tersebut, ataupun juga selain aksesibilitas, atraksi, dan
16: peningkatan
17: SDM. Ya, peningkatan SDM-nya juga seperti itu. Nah, program-program yang kita laksanakan yaitu di Dinas Pariwisata, yaitu dengan bekerja sama tentunya dengan Pentahelix untuk peningkatan SDM para pelaku di sektor pariwisata. Contohnya untuk mengadakan pelatihan dengan pemandu wisata seperti itu. Kemudian mengadakan pelatihan lagi untuk para chef dan lain sebagainya.
14: Di sisi konektivitas, Pemprov Sulut juga terus membuka peluang penerbangan internasional. Dia pun mengungkapkan saat ini sedang berlangsung proses administrasi untuk pembukaan kembali konektivitas penerbangan dari Filipina dan Malaysia. Sementara untuk rute penerbangan dari Korea Selatan yang sebelumnya masih menggunakan sistem charter, direncanakan dalam waktu dekat ini akan beroperasi menjadi sistem penerbangan reguler. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Proses pelaporan penyelewengan dana desa harus dilakukan berdasarkan prosedur mekanisme dengan tidak asal main lapor, karena persoalan ini akan diselesaikan secara intern oleh pemerintah melalui APIP sebelum diserahkan ke kejaksaan sebagai tindakan hukum.
18: Aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP berperan penting pada audit, review, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja pemerintahan terhadap administrasi penggunaan anggaran, sehingga peran ini bisa lebih mengawasi permasalahan yang terjadi pada pemerintahan termasuk juga pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan pelaporan terhadap keuangan desa yang terjadi permasalahan sebabnya ketidaksesuaian program yang ditata dalam APBDes untuk penerapan anggaran melalui dana desa tersebut, BPD berperan aktif pada pengawasan. Stefan Marisit, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan DP3A PMD Talaut, mengatakan proses pelaporan penyelewengan dana desa harus berdasar pada mekanisme yang harus diselesaikan sebelum proses pelaporan tindakan hukum ke kejaksaan.
19: Ketika BPD menemukan masalah, maka hal itu disampaikan ke APIP. Karena di camat ada tim verifikator. Tim verifikator ini melakukan verifikasi semua kegiatan dana desa. Sehingga BPD juga harus betul-betul dari hasil pembahasan APBDes ini, itu pelaksanaan kegiatan itu harus dicek. Harus setelah itu turun, rapat musyawarah BPD, anggota BPD, rapat, turun cek, turun baru turun cross check dengan Pak Kades. Pak Kades, siapa nih aku belum beli dan. Kalau hal itu ditanya kong tidak disikapi atau tidak ditanggapi oleh Bapak Ibu Kepala Desa, maka dibuatlah surat kepada camat. BPD DP koordinasi itu ke camat. Camat melaporkan itu kepada APIP, inspektorat. APIP turun ke lapangan melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil laporan dari camat. DP dasar surat BPD.
18: Proses pelaporan ini dikatakan harus diperhatikan agar pelaporan terhadap penyelewengan dana desa tidak asal main lapor, harus berdasar pada prosedur dan mekanisme. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sadar pajak menjadi himbauan pemerintah Kecamatan Damau agar masyarakatnya melakukan kewajiban ini sesuai aturan. Sebabnya sekarang tidak membayar pajak ada resiko akan diterima. Selain denda, juga lahan kena pajak tidak dilaporkan akan dikuasai pemerintah.
18: Permasalahan terkait dengan masyarakat tidak membayar pajak, khususnya lahan pada pajak bumi dan bangunan dan dikuasai oleh negara atau pemerintah, terjadi di Talaut, khususnya di Desa Mala. Sehingga persoalan ini menjadi salah satu sorotan dan imbauan pemerintah di setiap desa dan kecamatan. Di Kecamatan Damau misalnya, pemerintah kecamatan bergerak langsung menyampaikan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak. Didi Tumalang, Camat Damau, mengatakan menyikapi persoalan ini yang harus dipenuhi sebagai kewajiban kepada negara, masyarakat harus melakukannya. Sebabnya pajak bukan hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi dalam kitab suci, khususnya Nasrani juga menuliskan kewajiban ini.
20: Di Alkitab sebilang yang menjadi hak Tuhan kembalikan kepada Tuhan, yang menjadi hak Kaisar kembalikan kepada Kaisar. Berarti ya Kaisar, SPPT sudah disalurkan. Baca dan teliti dengan baik tanggal jatuh tempo. Jangan sampai kita dikenai denda. Denda ini pakainya silakan dijalan. Pada poin 6 di SPPT dikatakan, kalau tidak membayar berarti tanah itu akan ditarik paksa oleh pemerintah. Saya tidak mau Bapak Ibu punya kepunyaan rumah, tanaman, dan lain-lain akan dipindahkan kepada di Desa Mala so ada Cina nirumpunya lantaran yang nak bayar pajak ditarik oleh pemerintah Desa Mala, dorang jaga kompra, dorang jaga PT DP pahala untuk bayar pajak.
18: Kewajiban membayar pajak dikatakan juga untuk kepentingan masyarakat karena nantinya hasil dari pajak tersebut dipergunakan untuk pembangunan negara dan di daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita selanjutnya pendengar, di sini Tomohon International Flower Festival 2026 diharapkan jadi magnet investasi. Panitia optimistis dorong peluang bisnis Tomohon.
1: Tomohon International Flower Festival tahun 2026 tidak hanya diproyeksikan sebagai ajang promosi pariwisata, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menarik investasi dan memperluas peluang usaha di Kota Tomohon. Ketua Umum Panitia TIF 2026, Levita Supit, mengatakan penyelenggaraan TIF tahun ini diarahkan untuk memperkenalkan potensi Tomohon kepada masyarakat luas, sekaligus menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Insert Levita pun optimistis penyelenggaraan TIF 2026 akan berlangsung aman, lancar, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta perekonomian daerah. Ia meyakini keberhasilan festival tersebut akan membawa dampak positif tidak hanya bagi Kota Tomohon tetapi juga bagi Provinsi Sulawesi Utara.
2: TIF ini adalah salah satu sarana untuk memperkenalkan Tomohon lebih dahsyat lagi ke seluruh Indonesia. Nah, dengan sarana ini orang akan melihat bahwa ternyata Tomohon masih besar peluang bisnis, peluang usahanya, opportunity-nya masih besar. Nah, itulah yang sedang kami usahakan. Jadi kami bukan hanya melihat ke TIF-nya saja, TIF-nya udah pasti, tapi untuk yang lebih panjangnya lagi adalah dengan mengundang para investor untuk bisa berinvestasi di Kota Tomohon ini.
1: Didukung seluruh jajaran panitia serta perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tomohon, Levita menegaskan kesiapan panitia dalam menyukseskan salah satu agenda pariwisata unggulan tersebut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Mabes Polri kunjungi Polresta Manado melihat dari dekat tugas pelayanan SPKT. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Kapolresta Manado Kombes Polisi Irham Halid.
3: Kapolresta Manado, ini ada kunjungan dari Mabes Polri, satu kebanggaan dari Polres Manado, dapat penilaian ini, bagaimana tanggapan?
4: Ya tentunya kami seluruh jajaran Polresta Manado sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kastama Ops Kapolri, yang mana pada kesempatan hari ini kami terpilih satu dari 15 Polres yang dikunjungi oleh tim Kastama Ops Polri yang dipimpin langsung oleh Bapak Astama Ops Kapolri. Dalam kegiatan tadi kami mendapatkan asistensi, supervisi terkait dengan layanan kepolisian 110, kemudian Pamapta, SPKT, dan juga Common Center yang ada di Polresta Manado. Kegiatan ini sangat bermanfaat kami rasakan, baik bagi kami pribadi maupun seluruh jajaran Polresta Manado, para perwiranya dan anggota, karena ada banyak hal, masukan, arahan yang diberikan oleh para jenderal yang berkunjung hari ini, tim, dan tentunya ini akan kami gunakan untuk bagaimana meningkatkan tugas kami, Polresta Manado, memberikan layanan kepolisian kepada seluruh warga masyarakat yang ada dalam wilayah hukum Polresta Manado. Demikian.
5: Pak, tadi sempat kami tanya sama mereka, sama jenderal, bahwa apakah tempat pelayanan sudah memadai. Mereka mengatakan sudah sangat memadai. Tapi namun itu, apa masih ada tambahan juga untuk fasilitas atau SDM yang ada di dalam?
4: Terkait dengan apa yang harus dibenahi kembali, memang tadi disampaikan sudah sangat memadai. Jikalau dibandingkan dengan beberapa kantor layanan yang lain, untuk SPKT Polresta Manado ini boleh dikategorikan sangat baik. Bahkan beberapa kali memang kami Polresta Manado mendapatkan penghargaan terkait dengan layanan kepolisian di kantor Polresta Manado. Nah, hal yang mungkin perlu dilakukan atau diadakan pembenahan terkait bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tadi beliau sampaikan pada saat berada di ruang konseling, menanyakan bagaimana anggotanya sarjana ataukah belum, ada yang sarjana, ada yang belum. Nah, ini korelasinya dengan bagaimana meningkatkan kualitas daripada personil atau operator yang ada di ruang pelayanan kepolisian sendiri. Kemudian bagaimana diadakan atau dilakukan training pelayanan public speaking atau bagaimana gaya komunikasi kepada warga masyarakat yang menjadi subjek pelayanan kepolisian kami.
5: Oke, terima kasih. Bagian dari
6: Untuk response time call center 110 saat ini
4: untuk respon time layanan kepolisian 110 maupun siaga 112 yang dibangun kerjasama antara Dinas Kominfo Pemerintah Kota Manado dengan Polresta Manado itu tidak lebih dari 15 menit, di bawah 10 menit bahkan, dan itu memenuhi indikator kinerja utama. Sehingga beberapa kali sudah 4 tahun berturut-turut Polresta Manado pada saat kegiatan resepsi atau syukuran hari ulang tahun Kota Manado, kami selalu mendapatkan apresiasi penghargaan dari pemerintah kota terkait dengan bagaimana kecepatan layanan kepolisian kepada warga masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
7: Oke, itu saja. Terima kasih, Pak Polres.
0: Pria, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekedar tombol saja. Namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, seperti lagu tadi, semua akan baik-baik saja ya, oke. Selamat sore untuk Anda, selamat berjumpa kembali di perjalanan Manado sore hari ini. Dan saya Ika Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda, menemani suasana Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, setelah rekan saya Yelin Edward yang menemani Anda di perjalanan Manado siang hari ini, tepatnya di hari Jumat 24 Juli 2026. Dan ya, saya kembali untuk Anda dengan perjalanan 100% Indonesia ya untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Jumat 24 Juli 2026. Tanpa terasa sudah di penghujung-penghujung lagi bulan Juli ya. Oke. Ya, pendengar, langsung saja saya buka 0821-9583-5080. Ya, pendengar, silakan untuk Anda. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Kak Ika.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Oke, silakan Vina, langsung saja Vina.
1: Nah, pertama-tama saya ingin tugas.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Tuhan selalu melindungi saya.
0: Iya. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Dalam saya selalu.
0: Ya.
1: Yang kedua buat Ibu Cefa yang lagi menangun dalam sehat. Yang ketiga buat Ibu Anggan yang diterderan.
0: Ya.
1: Oke,
0: terima kasih Vina. Selamat sore juga Vina yang ada di Kanaan ya. Oke, silakan untuk Anda di belakangnya Vina. Oke, 0821-9583-5080. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, dan yang pasti hari Minggu ya adalah pengucapan Minahasa Raya ya, wilayah Minahasa Raya yang pastinya sama seperti minggu lalu juga dari pengucapan Minahasa Tenggara, pengucapan Minahasa Selatan juga pasti sangat ramai. Oke, Pro 1 selamat sore. Ya, halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Natalia ya. Di Palu, Mbak Ike.
0: Oke, Ibu Natalia di Palu. Gimana Palu keadaannya siang hari ini?
2: Masih panas.
0: Panas,
2: Mbak Ike.
0: Ya.
2: Cerah,
0: oke, cerah. Sama juga.
2: Suaranya Mbak Ike hari ini ya. Cerah juga.
0: Iya, oke. Ya, oke. Silakan Ibu Natalia. Kenapa tertawa?
2: Oke,
0: Ibu
2: sama
0: Natalia.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ketawa. Lucu, cantik, bagus.
0: Oh iya. Iya.
2: Oke. Baiklah.
0: Iya.
2: Yang pertama sama Pak Papa di dunia ini.
0: Iya.
2: Yang pertama ada Pak Iit Minting. Selamat sore Pak.
0: Iya.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian yang sudah hadir untuk Anda dari Yudika dan Gio Lelaki Bukan Milikku Lagi. Oke, silakan untuk Anda di putaran selanjutnya 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Pro 1, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Indonesia, Mbak.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Ipin Palempat.
0: Oh ya, Ibu Ipin di Palempat, silakan. Iya, baik-baik. Iya, baik-baik Ibu Ipin, silakan.
1: Suara Mbak Ika rupanya ada perubahan.
0: Oke, okay, silakan. Iya, langsung saja ya Ibu Ipin.
1: Okay. Salam pertama buat orang pembaik. Iya. Terima kasih banyak sampai Ibu Ipin.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, Jo. Semoga sukses selalu.
0: Iya.
1: Tuhan selalu memberkati Mbak Ika.
0: Iya, amin. Iya.
1: Tiga spesial, ada Bunda Elsie Makalisung, apa kabar Bunda, semua ada baik-baik kabar.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga orang P. Buratna Singgil dari situ. Yang terakhir ada orang P. WKB yang hari itu mohon.
0: Iya. Yeah.
1: Baik, okay. Terima kasih. Yeah.
0: Iya, oke, okay, terima kasih, selamat sore. Iya, oke, demikian Ibu Ipin tadi ya, silakan di belakang Ibu Ipin, 0821-9583-5080. Iya, yeah, silakan, iya. Yeah. Suaranya berubah dari mana? Ya, oke. Yang pasti tidak berubah, ya. Oke, okay, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080 untuk 100% Indonesia di edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan yang pasti selamat menikmati akhir pekan untuk Anda yang lagi menikmati akhir pekan, yang lagi menikmati suasana liburan, dan juga yang akan menikmati suasana berpengucapan syukur, ya. Oke. Okay. Semoga suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda dan orang-orang yang terkasih. Dan untuk semua pendengar yang ada di wilayah Minahasa, selamat mempersiapkan diri untuk pengucapan syukur, ya. Oke, okay. Iya, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat. Halo. Sore, Bu Ike.
0: Iya. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Sefa di Winangun.
0: Ibu Sefa di Winangun, oke. Okay. Ya, Ibu Sefa, Winangun masuk ke daerah Minahasa ya?
2: Nyanda.
0: Oh iya.
2: Mari kita orang Minahasa, orang Kakas.
0: Ya, yang pasti kalau Winangun sudah masuk daerah Minahasa ya.
2: Kalau Winangun atas. Itu.
0: Oh iya, Winangun atas. Iya. Iya. Kalau masuk Winangun atas berarti Minahasa berpengucapan syukur ya. Oke, okay. Iya, silakan Ibu Sefa.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Bertugas.
0: Iya.
2: Tuhan Yesus memberkati selalu.
0: Iya, amin.
2: Dengan keluarga.
0: Iya.
2: Salam untuk tiga orang. Pertama, salam sayang dari buat Ina yang ada di Kanaan. Semoga ada sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan bersama dengan Mama Papa. Yang kedua, buat tetap yang ada di Tomohon, salam kasih. Semoga ada sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan. Tiga, buat Ibu Elis yang ada di Winnet Bitung, salam kasih. Semoga Ibu Elis ada sehat-sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Mbak Ike,
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Ibu Sefa ya yang ada di Winangun. Oke. Okay. Silakan untuk Anda di belakang Ibu Sefa ya 0821-9583-5080. Oke, okay, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya di 100% Indonesia, silakan. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Ya, untuk Anda silakan yang ingin ikutan bergabung ya. Oke, ya. Saya masih menunggu Anda yang ingin ikutan bergabung. Namun kalau belum ada, saya akan segera hadirkan lagu yang akan hadir untuk Anda. Oke, selamat sore yang ada di kampus Kleak ya di Pulau Bentenan. Oke. Okay. Kios Rama. Selamat sore untuk Cik Deti, ada Kok Ferry, keluarga Ratu Ella Mamuaya, ada Kok Andre, ada Kok Dede, ada Kok Tesar ya. Selamat sore, pastinya sambil mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan yang ada di Kio Saitun, ada Bapak Rudi, Ibu Uto bersama Feran juga ya. Selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya,
3: Ibu Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Dari Ibu Aurina ya, di Kota okay. Arambua.
0: Iya, oke, okay, silakan Ibu Aurina langsung saja.
3: Ya, pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
3: Salam sehat, salam ya. Bahagia, diberkati
0: ya.
3: Tuhan Yesus.
0: Amin.
3: Yesus, amin. Mm-hmm. Tiga spesial ya. Yang pertama buat Pak Leo yang di Papa.
0: Iya.
3: Ya, Papa. Salam dari Ibu Aurina, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Ibu Natalia, makasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Belum sehat betul ini, Bu.
0: Iya, oke.
3: Terus yang ketiga buat Ibu yang lewat tadi, Ibu Stefani Binangun.
0: Yeah.
3: Salam kenal.
0: Mm-hmm.
3: Salam persahabatan saya. Yeah. Sehat selalu dari Ibu Aurina di Pak Aram 2.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak.
0: Ya, oke. Okay.
3: Selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat sore, Ibu Aurina. Ya, semoga cepat sembuh. Ya, oke. Okay. Dan ya, pastinya kalau sudah sembuh bisa jalan-jalan lagi ya ke kantor ya, ke studio. Oke, okay, ya. Di belakangnya Ibu Aurina, silakan 082195835080. Tadi masih ada yang bel ya. Oke, sayang sekali belum tersambung tadi karena kalau ada orang ya pastinya tidak bisa masuk ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Sheni ya, dari Kota Tomohon.
0: Oke, okay. Ibu Sheni silakan langsung ya.
4: Oke. Okay. Aduh Ike, Ibu ya. Ike, cuaca di Kota Tomohon panas dan angin.
0: Ya, sama. Ya, angin kencang. Ya, sama, di Manado ya. Sama.
4: Luar biasa, tapi ya. Itu pemberian Tuhan Yesus ya.
0: Iya.
4: Iya. Oke okay deh.
0: Oke.
4: Okay. Tiga spesial. Pertama Ibu Sheni, salam buat Pak Raiko yang ada di Leilem. Mungkin lagi sibuk-sibuk.
0: Iya.
4: Boleh mau mampir ini kan Ibu Ike.
0: Iya.
4: Terus Ibu Nike juga. Aduh, terang mau mampir ini ya.
0: Iya.
4: Ini ada salam dari Bu Jenny. Selamat bersibuk-sibuk. Walaupun apa adanya, terang harus bersyukur kan.
0: Iya.
4: Terus yang ada di Kiawa, Ibu Marce. Ini salam dari Ibu Jenny ya. Mungkin lagi sibuk-sibuk semua. Ada salam dari Ibu Sheni. Buat Ibu Ike, terima kasih.
0: Iya, oke. Okay.
4: Shalom.
0: Iya, terima kasih. Shalom juga Ibu Sheni yang ada di Tomohon ya. Oke, okay, langsung saja kita ke lagu, dua lagu ini saya hadirkan untuk Anda. Kemudian saya balik lagi, oke. Okay? Iya, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi ya untuk 100% Indonesia ya. Oke, silakan untuk Anda dan yang ada di Kayu Uwi Kawangkoan. Selamat sore untuk keluarga besar Aring Rembet yang ada di Kayu Uwi, untuk keluarga besar Aring Watung, keluarga besar Aring Raintung juga ya. Selamat sore, pastinya lagi siap-siap untuk pengucapan syukur di hari Minggu ya. Oke, untuk warga Minahasa yang akan berpengucapan syukur di hari Minggu ya. Tentu saja dari berbagai arah akan diserbu untuk daerah Minahasa Raya. Oke, dan lebih banyak mungkin yang akan berkunjung ke daerah Minahasa untuk hari Minggu ini, jadi siap-siap saja. Oke, ya, Pro 1 selamat sore.
1: Selamat ya. Sore Ibu Ike.
0: Oke, selamat dari sore. Oke, ya, oke Ibu Els. Jadi siap hari Minggu pengucapan Ibu Els.
1: Kalau ya. Ibu Els sekarang belum pengucapan hari Minggu ya. Dari nanti mau satu kali. Mm-hmm. Dan nanti mau satu kali bisa sambut pendeta ya. Sekarang. Mm-hmm. Ingin pulang tahun.
0: Ada lagi. Yang iya. Biasanya Agustus sudah masuk Manado biasanya ya. Oke, iya. Iya, silakan Ibu Els.
1: Mm-hmm. Langsung datang menyapa buat Ibu Ike. Selamat sore, ya. Salam sehat, mm-hmm. Sukses sejahtera.
0: Iya, terima kasih.
1: Diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Iya.
1: Salam sehat. Amin. Mm. Lanjut menyiapkan tiga spesial yang selewat tadi membalas salam. Ada Ibu Ikin sayang yang ada di Pal 4 bersama anak-anak cucu. Salam manis, salam sehat, diberkati. Terus ada Nona Fina juga di Manado, salam sayang bersama Mam Apa. Ketiga yang dah lewat tadi yang ada di Winangun, Ibu Seva, ini salam dari Bunda Els. Salam sehat bersama keluarga, tetap juga diberkati. Untuk Ibu Ike, terima kasih.
0: Oke.
1: Indonesia.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Terima kasih. Dan ya, kalau di Makalisungnya ditunda katanya pengucapan. Jadi tidak ramai-ramai, tergantung acara gereja ya. Oke, okay, jadi bulan Agustus biasanya kalau sudah bulan Agustus sudah kamari-kamari orang bilang orang bagian Manado ya. Oke, okay, setelah daerah Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Raya, kemudian datang. Ya, biasanya sudah pemuka Minahasa Utara ya, terus Manado-Manado belakangan. Oke, okay. Ya, yeah, yang pasti segala sesuatunya berharap berjalan dengan situasi yang baik dan kondusif tentu saja. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo. Ya, halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Ya.
2: Dengan Yos Armadidi.
0: Oh ya, iya. Oke, silakan langsung Pak Yos. Iya.
2: Oke, terima kasih Ika. Selamat sore. Mm-hmm.
0: Lah. Kok hilang ya? Oke. Iya, terima kasih Pak Yos yang sudah ikutan bergabung ya, walaupun hanya selamat sore saja. Oke, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita ke lagu ya. Oke, selamat sore untuk keluarga Liando Mamuaya yang ada di Kampus Kleak Pulau Bintanan, untuk Bapak Maksi, Ibu Meli bersama Christian, juga ada Mercy yang ada di Bali. Selamat sore juga untuk Putri yang ya menikmati suasana sore hari ini. Dan juga untuk yang ada di kiosnya Tante Rita, ada Tante Rita, ada Om Boy bersama Tante Nela juga. Semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja, UMKM-nya yang tetap dalam kondisi yang meyakinkan ya. Oke, dan juga untuk kios Tante Sherly ya. Ada Tante Sherly, Om Hendro bersama Meilan dan Junior. Untuk keluarga Pak Ad Kapele, selamat sore. Dan pastikan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja dan tetap bergabung bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Nike di Leilem.
0: Oke, Ibu Nike di Leilem, ya. Oke, iya. Jadi persiapan pengucapan ini Ibu Nike.
3: Ya, betul.
0: Iya.
3: Ya, pengucapan yang mana ada saja.
0: Iya, yang pasti ikut ramai, ya. Oke, iya. Oke, silakan Ibu Nike.
3: Ya. Salam pertama-tama buat Bu Ike.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak. Terima izin ke telepon.
0: Iya.
3: Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
3: Dalam pelayanan sepanjang hari ini.
0: Iya.
3: Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
3: Ya. Terima kasih salam buat Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat sore Ibu ya. Natalia, biar dapat salam, ini dapat salam dari Ibu Nika di Leilem. Yang kedua ada Ibu Ipin yang berada di Palampat.
0: Ya.
3: Selamat sore Ibu Ipin, ini salam dari Ibu Nika di Leilem. Ya. Yang ketiga ada Pak yang berada di Pembatu Winorangan.
0: Iya.
3: Ya. Selamat sore Pak Jem. Kembali juga ke Mbak Ike.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nike ya. Shalom juga. Oke, yang pasti selamat jelang pengucapan syukur ya. Oke. Ya, untuk daerah Minahasa Raya pastinya ramai hari Minggu ya. Oke, kita ke lagu dulu dan selamat sore untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Cakrakan dengan Kepada Hati sudah hadir untuk Anda. Silakan yang ingin ikutan bergabung di ruang 100% Indonesia ya di hari ini, silakan. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia. Iya.
0: Oke, Indonesia banget. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya Bunaken.
0: Asik. Gimana suasana di Bunaken hari ini?
1: Suasananya ya, masih angin.
0: Masih angin, iya. Panas, sama. Iya, Manado juga panas ya. Terus angin kencang ya.
1: Kayak kurang sehat kan Ibu Ike.
0: Iya, lagi batuk.
1: Iya, okay. Jaga kesehatan. Iya, oke. Iya. Semoga cepat sembuh.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya. Bersama keluarga.
0: Amin, iya.
1: Lanjut 3 orang spesial, mau buat orang-orang rumah saja. Mm-hmm. Ada Yoga.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Herlina. Yang ketiga ada si kecil Najalea.
0: Iya.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih sama Tuhan 100% Indonesia. Ya. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati di Bunaken. Enak ya di Bunaken. Oke, banyak aktivitas yang apa ya, membuat refreshing, membuat healing, membuat apa saja ya di Bunaken. Waduh. Oke, silakan di belakang Ibu Haryati 0821 9583 5080. Mungkin pengaruh cuaca ya. Oke. Ya, jadi Anda juga tetap menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh ya. Karena lagi musimnya panas sekali, terus angin yang cukup kencang juga ya, terus ada di Kota Manado dan sekitarnya. Oke, jadi untuk Anda pendengar silakan. Ya, oke, yang mau bergabung Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat sore Bunda cantikku sayang.
0: Oke, selamat sore, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan
0: halo?
2: Fatmawati di
0: Bintu. Oh iya. So enggak dapat kenal DP suara ini. Iya. Yeah. So lama hilang. Kemana Kak Gerangan?
2: Soalnya lagi sibuk sekali.
0: Oh iya, sibuk Ibu sekali ya sebagai ibu sek.
2: Iya. Nah, maklum lah. Oh iya. Orang sibuk.
0: Iya, orang sibuk ya. Oke, silakan Ibu sek.
2: Oke.
0: Iya.
2: Buat orang tua Bunda cantik yang baik hati. Makasih ya soal kau tuh telepon.
0: Iya.
2: Semoga diberkati selalu.
0: Iya, amin.
2: Tetap semangat.
0: Iya.
2: Hari ini semoga rezekinya lancar terus
0: ya,
2: amin. Keluarga di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Ah, masalah juga, aduh teman-teman, orang ditusuk kangen.
0: Iya.
2: Apakah buat orang tua? Oh, artis. Apa kabar artis?
0: Iya.
2: Kau lewat dia, man?
0: Belum.
2: Aduh, kalah jari-jari.
0: Iya, kalah jari-jari.
2: Pak Benny Jo yang ada di Bolmut.
0: Iya.
2: Salam kompas, salam persahabatan selalu ya.
0: Iya.
2: Terus yang kedua ada Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar Ibu cantik? Yang ketiga ada Torangpe Ibu Hermini. Ibu Hermina yang ada di Bitung, tetanggaku.
0: Iya.
2: Terima kasih,
0: Bu
2: Ike cantik.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Ibu Sek cantik juga ya. Jangan terlalu sibuk ya Ibu Sek. Jaga kesehatan. Oke. Ya, kita ke lagu dulu ya. Baru saya kembali untuk Anda. Masih ada satu putaran lagi sebentar. Jadi siap-siap untuk Anda ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran akhir di sore hari ini untuk 100% Indonesia. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore dengan Pak siapa di mana ini?
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh ya, Pak Junaidi Ambonnya seperti apa Pak Junaidi hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat walafiat, cuaca ya, cerah.
0: Cuaca panas cerah ya, lagi. Sama. Manadonya lagi panas, iya, terus angin kencang juga ya. Oke, okay, ya. Silakan Pak Junaidi.
1: Biasa mau kirim salam. Ya. Pertama ada Bu E, ada Ibu El, selamat sore dan harapan sehat. Ya. Berkati Tuhan selalu, Sina juga di Kanaan ya.
0: Ya.
1: Selamat sore dan harapan sehat selalu. Terakhir Ibu Sen

0: itu mohon selamat sore, harapan sehat dan diberkati Tuhan. Itu
1: mungkin ya,
0: selamat
1: okay.
0: sore 100% ya. Indonesia.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Junaidi ya dari Ambon yang tetap setia bergabung di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di belakangnya Pak Junaidi, oke okay, silakan untuk Anda pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ya pasti cuaca yang ada seperti saat ini, BMKG terus menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati juga dan tetap mewaspadai kondisi yang ada. Kondisinya cuaca panas dan juga angin yang cukup kencang ya, yang terjadi saat ini. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, saya menunggu Anda di 08219583 untuk satu penelpon yang terakhir. Oke, 08219583580 untuk Anda pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya. Oke, okay, yang terakhir siapakah yang beruntung? Oke, okay. Pro1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Mbak Ika.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Esther Lita Girian.
1: Iya, Ibu Esther Lita Girian. Oke, okay, silakan Ibu Esther Lita.
2: Assalam buat Mbak Ika. Terima ya. Kasih nih, selangkat telepon.
1: Ya.
2: Salam sehat, selalu semangat dan ya. Bahagia, diberkati
1: Amin.
2: Selalu bersama keluarga
1: tercinta. Ya.
2: Oke, lanjut 3 orang spesial. Ada Entus yang ada di Karompasan.
1: Ya.
2: Terus yang kedua ada Ibu Ipin yang ada di Palempat.
1: Ya.
2: Dan yang terakhir ada Elis di Bitung. Mbak Ika,
1: ya.
2: Makasih
1: okay.
2: dan selamat sore.
1: Ya, terima kasih, selamat sore. Ibu Esther Lita yang ada di Girian Bitung ya. Oke, okay, lagu yang terakhir untuk sore hari ini. Semuanya pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada. Oke, yang pasti terima kasih untuk kebersamaannya di 100% Indonesia edisi hari ini. Di hari Jumat 24 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momoya. Selamat sore, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dua lagu hadir untuk Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Iwan Fals bersama Nadine Amiza dengan Untukmu. Sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk suasana sore hari ini. Pendengar, dan yang pasti kita mengangkat mengenai ekonomi digital. Dan ekonomi digital ini adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Sektor ini mencakup berbagai bidang utama seperti niaga L, e-commerce, teknologi finansial, fintech, layanan on-demand, dan media hiburan digital. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Noah dengan Badai Pasti Berlalu. Dan tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

ekosistem startup dan fintech, serta mengatur regulasi perpajakan yang sesuai untuk platform digital seperti lokapasar. Indonesia memegang posisi strategis sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan potensi nilai ekonomi yang diproyeksikan mampu mencapai 6.000 triliun pada tahun 2030. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Ya, pendengar, lagu selanjutnya saya hadirkan untuk Anda. Ada Pongki Barata dengan Tanpa Nama, ya, oke. Selamat sore untuk Anda semua, tanpa terkecuali pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang hari ini tetap bersama kami dan juga menikmati suasana aktivitas Anda. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas, ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Iya, pendengar, kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Meradu bergabung dengan RRI Pro 1 Tahuna untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado, UPTD Puskesmas Tikala Baru memberikan pembekalan kepada guru dan siswa mengenai pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri 9 Manado. Reporter Noni Oktavia.
1: UPTD Puskesmas Tikala Baru menggelar pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri 9 Manado. Kegiatan ini bertujuan membekali guru dan siswa agar mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal masalah kesehatan mental remaja. Pelatihan diisi dengan simulasi, prinsip look, listen, dan link. Siswa dilatih menjadi penolong pertama bagi teman sebaya sebelum dirujuk ke tenaga medis. Pemateri sekaligus psikiater Grace Caro menegaskan, pelatihan ini menjadi langkah krusial agar masalah psikologis remaja bisa ditangani lebih cepat.
2: Nah, kegiatan ini atau yang kita sebut P3LP ini sangat penting dilakukan. Ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan ketika mereka melihat kondisi saat ini di mana banyak anak-anak remaja yang ternyata mengalami luka-luka psikologis. Nah, ketika luka-luka ini mungkin tidak tertangani atau terlambat terdeteksi, akhirnya dia menimbulkan gangguan. Setelah menimbulkan gangguan, ya tentunya sudah ada cukup keterlambatan penanganan ya. Kemudian sesudah itu mungkin baru dirujuk ke psikiater atau psikolog. Nah, melihat kondisi ini dari Kementerian Kesehatan menetapkan program P3LP ini untuk sebenarnya bisa dikatakan deteksi dini di sekolah-sekolah.
1: Selain mendapatkan materi, peserta juga diberikan leaflet layanan kesehatan jiwa. Salah satu siswa, Evangelisha, mengaku kegiatan ini membuatnya lebih peka dan peduli terhadap kondisi mental teman sebaya.
3: Materi hari ini banyak sih yang tentang pelajaran yang korang udah dapat.

0: Ya, rasa-rasa cuma dengan teman-teman jaga apa apa dong. Merasa sayang dong. Ini dapat rasa dong tuh kasih sayang dari pertama kalau orang lupa kurang begitu. Sama yang kalau peran penting supaya ada teman begitu kalau misalkan nggak ada apa-apa dia boleh menolong. Kalau misalkan lupa ada kehilangan dia boleh mengasih tenang pada kita dong.
1: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Tikala Baru menargetkan guru mampu melakukan screening awal dan rujukan psikologis secara tepat. Sementara siswa memiliki keberanian dan kepedulian untuk menjadi penolong pertama bagi teman sebaya yang mengalami luka psikologis. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Kurangnya minat masyarakat dan adanya alih fungsi lahan menyebabkan perkembangan tanaman adat di Gorontalo semakin berkurang. Menyikapi hal itu, berbagai komponen termasuk pihak sekolah telah mengembangkan tanaman adat tersebut. Reporter Hendra Rauf.
3: Tanaman adat yang dikembangkan oleh masyarakat Gorontalo bukan sekedar tumbuhan biasa, namun sebagai pelengkap terhadap pelaksanaan upacara adat. Selain itu, tanaman adat ini merupakan bagian dari identitas budaya Gorontalo berkaitan dengan filosofi hidup dan warisan leluhur yang syarat dengan nilai moral, sosial, dan spiritual. Romi Isa, tokoh adat Gorontalo, mengatakan seluruh tanaman adat yang dikembangkan oleh masyarakat Gorontalo itu memiliki fungsi penting dalam prosesi adat Gorontalo karena memiliki simbol dan makna tertentu. Ia menyadari kondisi tanaman adat saat ini semakin berkurang yang diakibatkan oleh berbagai faktor, antaranya alih fungsi lahan kawasan pemukiman untuk kegiatan pembangunan.
4: Saat ini kondisinya keberadaan para tanaman-tanaman adat ini semakin berkurang ya. Kondisinya disebabkan oleh berbagai faktor ya. Kalau menurut saya ini antara lain terjadinya alih fungsi lahan yang menjadi kawasan pemukiman dan pembangunan. Sehingga banyak tanaman-tanaman ini yang mungkin sejak lama sudah tumbuh ini bisa saja sudah dibabat atau bagaimana.
3: Sementara itu, Kepala SMK PPN Gorontalo Jamaluddin Hamid mengemukakan tanaman adat yang dikembangkan satuan pendidikan ini menjadi unit usaha dari sekolah tersebut. Tanaman adat ini dibudayakan oleh pihak sekolah dan apabila ada yang ingin membeli, harus sepengetahuan dari sekolah itu sendiri. Ternyata tanaman adat ini memberikan dampak signifikan bagi pemasukan pihak sekolah yang terus dikembangkan ke depan.
5: Jadi semua tanaman adat kita ini itu menjadi unit usaha sekolah. Kita bibitkan dan semua tanaman di sekolah kalau mau keluar harus dijual. Jadi polohungo itu kita pelihara di planter bag, di pot dan kita jual. Polohungo itu ada yang kita sambung sampai 6 macam sekarang. Jadi satu pot ada 6 macam jenis. Karena polohungo itu selain tanaman adat juga tanaman hidup.
3: Ditambahkan, semakin langkanya tanaman adat tersebut untuk dikembangkan karena kurangnya minat masyarakat untuk menanam tanaman adat di lahan kosong dan pekarangan rumah. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangihe menyampaikan bahwa tumbuh kembang dan kebutuhan anak merupakan hal utama yang perlu diperhatikan keluarga. Reporter Alexander Dalengkade.
7: Anak adalah penerus keluarga serta penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika kita menyayangi anak kita, dia akan tumbuh secara optimal, sehat dan cerdas, dan itu menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tunggari MKes, ketika diwawancara RRI Rabu 22 Juli 2006 terkait Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati setiap 23 Juli. Menurut Dr. Yopi, keberadaan anak dalam keluarga menjadi yang utama sehingga bisa tumbuh serta terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
8: Kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
7: Di era digitalisasi saat ini, yang menjadi tantangan bagi orang tua terkait penggunaan handphone. Menurut Dr. Yopi, tugas orang tua memberikan batasan disiplin untuk pemakaian handphone. Diakuinya, handphone memberi manfaat kepada anak, tetapi batas waktu harus diberikan dengan tegas. Dengan demikian, anak-anak akan terhindar dari penyalahgunaan handphone yang bisa merusak kesehatan mata dan otak anak itu. Alexander Dalingkade melaporkan.
2: Informasi dari RRI Tahuna sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari RRI Tahuna. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, demikian The Goon featuring Romy Kartiko, mungkinkah terjadi, oke? Ya, yang pasti mungkin-mungkin saja ya, tetap optimis untuk Anda. Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, dan tetap bersama kami di persatukan informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 17 lebih 24 menit, waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan terlebih untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat ini waktu di studio kami pukul 17.34 menit, dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang akan mempersiapkan diri menjalankan sholat maghrib untuk hari ini. Sekali lagi informasi di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, ada lagu dari Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah, saatnya adzan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, mendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi demikian angkasa dengan dingin ya. Apakah di luar lagi dingin ya? Atau masih tetap panas saja seperti siang hari yang panas? Oke, ya cuaca apapun yang pasti kita akan hadapi dan kita tetap baik-baik saja ya. Oke, selamat sore menjelang malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap semangat untuk Anda dan yang pasti untuk Anda melewatkan hari ini dan yang pasti untuk menikmati suasana akhir pekan Anda dan yang masih terus menjalankan tugas-tugas, tetap menjalankan tugas-tugas Anda dengan baik dan sukses tentu saja, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, nanti malam jangan lupa party.
2: Sis, weekend healing yuk, staycation kita. Jing, tasnya udah dateng loh, harus banget punya.
3: Hai guys, jangan lupa cek out keranjang kuningnya.
4: Duh, kajian masih lama. Tapi, ajakan-ajakan ini gak bisa banget ditolak. Cek limit pinjol ah.
5: Yang begini nih harus dikasih tahu. Kalau pinjol bukan solusi untuk eksis. Apalagi yang ilegal, bikin auto miskin sis. Ubah mindset yuk. Ajakan-ajakan kebutuhan tersier gak wajib kita iain. Apalagi cuma karena gengsi. Ingat ya, pinjol bukan solusi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Cakra Nawa dengan Beda Tetapi Satu ya. Oke, selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami, persatukan informasi dan inspirasi. Dan perkara sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, Bank Indonesia atau BI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, Perum Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulutgo serta Satuan Tugas Pangan Provinsi Sulut menggelar sinergi pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun Bank Indonesia yang ke-73. Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Joko Supratikto, yang kemudian dilanjutkan sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Asisten 2 Sekretariat Daerah, Jemi Ringkuangan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Manado Andre Ango, pemimpin wilayah Perum Bulog Sulutgo Ermin Tora, Kepala BPS Sulut Wateki, Kepala Biro Perekonomian, Setda Prof Sulut Resa Dotulung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulut Rahel Rotin Sulu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Hendrik Ruben Tendean, serta perwakilan Satgas Pangan Polda Sulut Ibda Doni. Dalam sambutannya, Joko Supratikto mengungkapkan inflasi Sulawesi Utara pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,12% atau 4,48% secara tahun berjalan. Angka tersebut telah melampaui target inflasi nasional sebesar 2,5%. Dan menurut Joko, kenaikan inflasi terutama dipicu meningkatnya harga cabai rawit, bawang merah, dan beras akibat gangguan pasokan dan distribusi. Karena itu pengendalian inflasi menjadi penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Dan dikatakan sinergi pasar murah merupakan salah satu instrumen jangka pendek dalam memperkuat keterjangkauan harga melalui penyediaan berbagai komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih murah. Kolaborasi BI, pemerintah daerah, Bulog dan Satgas Pangan menjadi bukti bahwa pengendalian inflasi membutuhkan orkestrasi kebijakan yang menyeluruh. Sementara itu, Jemi Ringkuangan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sinergi pasar murah yang dinilai menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah bersama Bank Indonesia dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap mudah diakses dengan harga yang terjangkau. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin tidak hanya berhenti pada penyelenggaraan pasar murah, tetapi juga diperluas melalui berbagai program lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan juga disinergikan dengan layanan kas keliling untuk penukaran uang serta edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan rupiah dan sistem pembayaran digital. Berbagai komoditas pangan strategis dijual dengan harga terjangkau, di antaranya 1,5 ton beras, 100 kg cabai rawit, 100 kg cabai merah keriting, 100 kg

0: Ya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Bona dengan Terlalu Sayang sudah hadir untuk Anda. Selamat malam. Dan untuk Anda semua pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tanpa terkecuali malam hari ini yang masih terus menjalankan tugas-tugas dan menjalankan aktivitas Anda, apapun profesi Anda, dan masih berkutat di balik meja kerja Anda atau juga di balik tugas pekerjaan Anda, ya, selamat malam, sukses untuk Anda. Dan kami akan persembahkan sebuah drama radio dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan, persembahan dari RRI Atambua. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
3: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
2: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
2: Suatu hari... Ai, lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
6: Mama Dahu nih kenapa, Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
7: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu, Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.
8: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
2: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Kalau malam bagaimana, Ibu? Kan tidak ada matahari,
9: Betul.
8: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
2: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, Ibu?
8: Bisa, Ibu dengar? Hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut, biar anak-anak lebih paham.
1: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
10: Ada
5: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju tidak mudah.
6: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
9: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
10: Setuju!
1: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
2: Pak Yusuf! Pak Yusuf! Pak, ada satu panel jatuh.
7: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
6: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
7: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
6: Okay? Oh, oke, baik, oke. Kalau itu sampai sekarang.
2: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
9: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
7: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
9: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
1: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
5: Bapak Desa, jadinya nyala tidak listrik ini?
9: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
10: 3, 2, 1.
2: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bayi, Tame.
3: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
1: Sejak malam itu, desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

Ya, pendengar, persatukanlah informasi dan inspirasi. Demikian Ari Lasso dengan Terlalu Berarti. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar yang tetap bersama kami. Persatukanlah informasi dan inspirasi. Ya, untuk cuaca saat ini lagi berangin ya. Angin kencang di setiap wilayah ya. Jadi diingatkan untuk Anda karena siang tadi jalan SBY Soekarno ya, SBY Soekarno adanya pohon-pohon yang patah cabang ya. Untung beruntung tidak ada korban jiwa yang terjadi di sekitar jalan SBY Minahasa Utara. Dan semoga para pengendara lebih berhati-hati untuk melewati jalan yang banyak pohon seperti ini, apalagi di musim panas disertai angin kencang. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi yang kami terima informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Sulawesi Utara. Peringatan ini gelombang tinggi untuk tanggal 25 Juli 2026 pukul 8 sampai 28 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Siklon tropis Noel berada di perairan Filipina. Hal ini dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Sulawesi Utara. Pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan utara Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian yang kami terima informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini saat waktu menunjukkan pukul 19 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ke ruangan Anda kami hadirkan mimbar agama Islam hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu dari Jeffrey Al-Buhori dengan Ya Robana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala bentuk puji-pujian dan rasa syukur tentunya hanyalah mutlak milik Allah jua semata. Betapa luar biasa pada kesempatan kali ini saya dan seluruh pendengar setia RRI Manado dimanapun berada tentunya senantiasa merasakan nikmat tak henti-hentinya dari Allah berupa kesehatan, kekuatan, semangat. Hingga pada kesempatan kali ini masih setia mendengar program-program serta salah satu program yang saat ini didengar oleh pendengar setia RRI adalah Mimbar Agama Islam tentunya. Salawat bertangkai salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat atas Nabi yang membasahi lisan kita serta sunnah-sunnah Rasulullah yang senantiasa kita hidupkan sepanjang hayat kita bisa menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk memperoleh syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia RRI Manado dimanapun berada, pada Mimbar Agama Islam kesempatan kali ini perkenankan saya untuk membawakan seuntai hikmah yang tentunya kerap kali kita lakukan tanpa kita sadari dan mudah-mudahan kita dijauhkan dengan keadaan atau perkara-perkara yang seperti ini tentunya. Apakah itu? Itu adalah tabarruj namanya. Nah, pada kesempatan kali ini temanya adalah larangan tabarruj bagi seorang muslim maupun muslimah. Apakah tabarruj itu? Sebelum saya mendefinisikan tentang tabarruj itu, menguraikan tentang tabarruj, mungkin para pendengar ada yang pernah mendengar istilah ini. Di mana istilah ini adalah istilah syariat di dalam agama Islam. Tabarruj adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mendapatkan larangan serta ancaman dari Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya tindakan ini merupakan tindakan dosa besar tentunya. Jika dosa besar berarti hukumnya adalah haram. Haram untuk dilakukan. Apakah tabarruj ini? Tabarruj adalah tindakan memamerkan diri. Tindakan suka pamer. Pamer dalam hal apa? Pamer dalam hal kecantikannya. Tahu dirinya mempesona, tahu dirinya cantik, tahu dirinya tampan. Berlebih-lebihan untuk memamerkan dirinya, baik juga dari segi berpakaian yang terlalu mencolok, bermake up yang terlalu berlebihan, terlampau berlebihan. Namun hakikatnya pada dasarnya itu boleh-boleh saja asalkan jangan berlebihan. Sebab bukan hanya dalam agama Islam, seluruh agama kita meyakini bahwa berlebih-lebihan itu adalah salah satu yang tidak baik dan itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Dimana tentunya berlebihan dalam memamerkan itu sejatinya untuk menarik perhatian lawan jenis dan ujung-ujungnya berpotensi memicu fitnah dan syahwat bagi orang yang melihatnya tentunya. Melempakkan perhiasan, dengan kata lain tentunya tabarruj itu keharamannya hampir sama dengan haramnya seseorang membuka aurat atau haramnya seseorang menanggalkan hal-hal yang wajib dia kenakan dalam artian menutup bagian-bagian yang dilarang untuk ditampakkan bagi yang bukan mahramnya.
Namun sejatinya tabarruj itu, para pendengar setia RRI dimanapun berada, berbeda dengan perkara terkait dengan masalah aurat atau masalah mengenakan kerudung atau jilbab. Sebab tabarruj itu bisa terjadi pada orang-orang yang mengenakan pakaian-pakaian syar'i sekalipun. Pakaian-pakaian gamis, pakaian-pakaian tertutup, di mana dia menutup auratnya, namun tabarruj secara tidak langsung menjadi tindakan yang dia lakukan. Contohnya, di mana ketika mengenakan jilbab, menutup aurat dengan sebaik-baiknya, tapi tanpa dia sadari jilbab yang dia kenakan dia lilitkan di lehernya sehingga menampakkan bagian dadanya serta menyengajakan memperlihatkan menampakkan kalung yang dia kenakan, sehingga otomatis jilbab yang dia kenakan dia lilitkan ke bagian lehernya. Nah, dalam Islam tentunya hal ini tidak diperkenankan. Apa sih dalil yang menguatkan terkait haramnya hukum tabarruj itu di dalam Islam sendiri? Dimana di dalam surah Quran, surah Al-Ahzab ayat 33, Allah memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk tetap berada di rumah, serta melarang mereka berhias atau bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Kenapa dalam hal ini Allah mengungkapkan tentang kebiasaan-kebiasaan atau budaya wanita jahiliyah zaman dahulu? Sebab ternyata wanita-wanita jahiliyah, berarti wanita jahiliyah adalah wanita-wanita yang hidup di masa para nabi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kebiasaan yang mereka lakukan adalah ketika keluar rumah, tingkah laku yang mereka lakukan adalah senantiasa bertabarruj. Nah, di sini nanti akan saya uraikan apa sih kebiasaan-kebiasaan tabarruj di zaman para wanita jahiliyah terdahulu. Nah, kemudian larangan tabarruj pun dilanjutkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal qa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahan ayyadhuna yabuhuna ghayra mutabarrijatin bizina." Perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haid dari kehamilan serta tidak ingin menikah lagi, berarti artinya menopause ya, sudah tidak haid, tidak tentunya punya peluang untuk mengandung atau melahirkan, dan tentunya perempuan-perempuan ini yang sudah tidak juga ada ketertarikan dengan lawan jenis, dan lawan jenis pun sudah tidak memiliki ketertarikan kepada mereka. Artinya adalah wanita-wanita yang sudah uzur, wanita-wanita yang sudah tua renta. Nah, bagi mereka ini oleh Allah tidak dibebankan dosa apabila mereka menanggalkan pakaian-pakaian mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya atau tabarruj. Maksudnya tidak dibebankan dosa bagi mereka ketika mereka menanggalkan pakaian-pakaian yang harusnya menutup aurat mereka, seperti itu. Namun menutup aurat adalah lebih baik pada wanita-wanita yang sudah tua renta untuk menjaga adab dan kehormatan. Namun tentunya harus digarisbawahi, wanita-wanita yang demikian tetap harus memahami koridor-koridor dan tidak boleh melewati batasan terkait menampakkan hal-hal yang identik dengan tabarruj, seperti perhiasan, mengenakan makeup-makeup yang berlebihan, yang menor. Bagi wanita-wanita tua tetap berlaku bagi mereka pelarangan untuk tidak bertabarruj, walaupun tidak dibebankan dosa ketika mereka menanggalkan hal-hal yang wajib untuk menutupi aurat mereka. Tapi tentunya menutupi aurat itu lebih terhormat dan beradab dalam Islam itu sendiri. Pemirsa RRI dimanapun berada, harus kita pahami bahwasanya Allah menurunkan Quran surah Al-Ahzab ayat 33 dan Quran surah An-Nur ayat 60, tentunya ada sabab-musababnya, dan salah satunya adalah di mana ada kebiasaan-kebiasaan para wanita-wanita jahiliyah, di mana wanita-wanita jahiliyah terdahulu hidup mereka ketika keluar rumah itu mereka kecenderungannya adalah berikhtilat. Berikhtilat apa? Ingin selantiasa berbaur, berdekat-dekatan dengan lawan jenis, jalan-jalan dengan lawan jenis. Bisa pada hakikatnya, tapi kita tahu tujuan dan arah kita
ketika keluar rumah tentunya mengharap ridho pasangan kita apabila sudah menikah dan bisa menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Dan juga ketika keluar rumah, identiknya wanita-wanita jahiliyah itu suka menampakkan lekuk-lekuk tubuh mereka dengan berpakaian minim sehingga mengundang fitnah dan syahwat bagi lawan jenis yang memandang mereka. Tentunya ada lagi mengenakan perhiasan yang berlebihan di zaman jahiliyah. Nah, itu kemudian diadopsi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu hingga pada masa sekarang. Dan tentunya banyak pergeseran yang terjadi yang tak terkontrol, berlebihan dengan sifat duniawi yang tidak terbendung. Sehingga sifat tabarruj itu tak bisa terbendung lagi dalam kebiasaan-kebiasaan yang identik khususnya kepada wanita-wanita muslimah tentunya. Terlebih tabarruj juga meliputi di mana ketika seseorang wanita mengenakan parfum yang menyengat, itu adalah salah satu kebiasaan tabarruj. Para pendengar setia RRI, boleh kita memakai wewangian apapun itu, tapi tentunya tidak berlebihan. Sebab aroma-aroma yang seperti itu tentunya bisa mengundang aroma-aroma penciuman yang mengundang ketertarikan oleh lawan jenis ketika menghirup aroma dari parfum kita apabila sudah menyengat.

wasallam menganjurkan atau memerintahkan tentunya julurkan jilbab atau kerudung kita hingga tentunya menutupi dada kita dan bagian-bagian lekuk tubuh lainnya. Aksesoris dan gaya berjalan juga harus kita perhatikan. Apakah berat sebagai seorang muslimah? Tentu tidak. Menjaga marwah dan kehormatan seorang muslimah itu adalah hal yang wajib bagi kita perempuan. Dan tentunya itu justru lebih tampak anggun, lebih tampak berkharisma bagi seorang wanita ketika menampakkan kesederhanaan, namun tentunya dengan begitu elegannya, daripada berlebihan dan tentunya itu norak dipandang oleh orang lain. Cara menghindarinya bagaimana sih tabarruj itu? Berhias secara wajar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Boleh merias diri atau memakai wangian, namun yang lembut lah tentu. Untuk menyenangkan suami dalam rumah itu lebih baik atau di hadapan mahram. Ketika keluar rumah hendaklah kita melihat adab-adab dan etika-etika berbusana. Kenakan pakaian yang longgar itu lebih baik. Tidak yang transparan pun, kalau transparan hendaklah menggunakan dedalaman-dalaman yang bisa ramah dengan pakaian-pakaian transparan yang kita kenakan tentunya, agar tidak tampak hal-hal yang tidak diperkenankan ketika dipandang oleh lawan jenis maupun yang sesama jenis dengan kita, sebab hal-hal itu tentu mengundang syahwat, mengundang fitnah, bahkan mengundang cibiran orang lain apabila melihat hal seperti itu. Tentunya dipertanyakan di mana letak kehormatan dan harga diri kita sebagai seorang muslimah jika kita tidak mampu mengontrol sikap, cara berpakaian dan berbusana kita. Dan tentunya satu hal yang penting ketika mengenakan jilbab, menjulurkannya itu lebih baik serta bisa menutupi dada secara sempurna hingga ke bawah. Tentunya tata cara ini adalah tata cara yang baik ketika menutup aurat, dan hal ini tentunya identik dengan hal-hal apabila tidak mampu kita bendung, sebab bersinggungan juga dengan nilai-nilai atau budaya-budaya tabarruj. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, itu tentunya yang bisa saya sampaikan, sebab semakin zaman berkembang, semakin era digital tak mampu terbendung, banyak nilai-nilai pergeseran tentunya yang diadopsi dari tontonan-tontonan digital yang kemudian mampu mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan serta kebiasaan-kebiasaan dan adab-adab yang ditanamkan dalam nilai-nilai syariat tentunya. Untuk itulah kenapa saya mengangkat tema ini, sebab hal ini saya pikir relate atau sinkron dengan keadaan dan kondisi yang semakin riskan di dunia digital ini, di dunia global ini, para pendengar setia. Tentunya saya juga yang berbicara dalam kesempatan ini adalah bagian dari untuk introspeksi diri terhadap apa yang saya sampaikan, bagian dari nasihat dan pengingat diri tentunya untuk sama-sama berproses kepada langkah-langkah yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan para pendengar setia RRI Manado dimanapun berada dalam program Mimbar Agama Islam tentunya. Semoga berkenan sekiranya ada dari lisan saya atau tutur kata saya yang didengarkan oleh para pendengar setia RRI, mohon kiranya dimaafkan segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bergerak Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Iqbal Rasono Mamuye, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu Teknologi Brian Yulardo menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
7: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Sebagaimana kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
8: para Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
7: Yang mana tuh?
6: Ruang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih.
8: Bapak yang ngasih.
6: Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
8: Kenapa dikasih, Pak?
7: Bapak kata isinya ya? Kata isinya apa ya? Kata lo ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
9: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
10: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun, berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hart.

0: depannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't that important. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
2: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
1: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.

Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih Ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Syukur Jo, tak kira kita salah orang Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, deh penting ting ting ting ting.
2: Hede, cerita apa le Mince?
1: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ternyata kota itu doi korupsi.
2: Hah?
1: Itu le kuak DP mai tua le kesombongan. Apa-apa kok mau kasih obral di medsos? Kong tuh bapak kele sunin tau tako sukurang sama ding toko mas bajalang, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
2: Ya doi, berarti sudah pak urus dang dorang kan? Itu lekwa mince, kong jauh bergaul lekwa ada paliar rupa pilih-pilih. Dorang mintau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Ada paliar lekwa ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
1: Sobat ku dapal ini beti deh mince. Apa leko mantu mau nidakar lota akang? Ndak tobat-tobat kang tuh hari ada yang mengamuk gara-gara mau nipe mulu. Cocup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
3: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat malam ya untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kembali ada Mike di sini yang siap ya menjadi teman Anda. Kita sambungkan lagi ya untuk program lanjutan edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda malam ini? Semoga sehat-sehat semuanya, bahagia, dan untuk yang mungkin harus menjalankan tugas malam ya, tetap semangat ya. Baik. Lagu-lagu hiburan kembali siap hadir melengkapi malam Anda. Sudah diawali dengan satu penampilan dari Chris Pati ya. Kejujuran hati ya, sudah hadir menyapa Anda malam ini. Dan nantinya jangan lewatkan juga Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Siap hadir lagi melengkapi hiburan Anda bersama keluarga. Dengan topik malam ini ya pendengar, benda ya, kita bicara soal benda kecil tetapi punya kenangan yang besar gitu ya. Jadi topik kita malam hari ini, barang apa yang masih Anda simpan atau benda apa yang masih Anda simpan karena punya nilai kenangan. Itu topik kita nanti ya untuk Ruang Rindu. Oke, baik, lagu-lagu yang kami hadirkan ya, semoga dapat menemani waktu santai, waktu istirahat Anda malam hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian hari langsung dengan kedamaian hati ya, sudah hadir menambah suasana damai untuk Anda malam hari ini. Saya punya satu lagu terakhir sebelum kita lanjut ke ruang rindu ya. Saya coba hadirkan Dilema dari Nora ya. Nanti line telepon, SMS, WhatsApp dibuka seperti biasa di 0821 9583 5080.

Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901. Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1.

0: Baik, kembali selamat malam pendengar kita. Sinambungkan lagi ya untuk program lanjutan Ruang Rindu. Hadir lagi untuk melengkapi waktu istirahat Anda malam hari ini. Baik di layanan telepon, SMS, ataupun WhatsApp ya di 0821-9583-5080. Jadi topik kita malam ini terkait dengan benda kecil tapi punya kenangan yang besar. Ya, jadi barang apa yang masih Anda simpan sampai sekarang ya karena masih punya nilai kenangan. Ya, kita langsung ke layanan telepon Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Hai.
1: Halo.
0: Hai.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar Bitung?
1: Baik-baik kabar, Mas.
0: Oke. Okay. Aduh, kenapa baru dapat dengar
1: doi? Ada informasi kuat 88,2.
0: Iya.
1: Menghilang di udara ini.
0: Betul. Terima kasih informasinya, Ibu Fatmawati ya.
1: Dari
0: memang kurang lebih hampir sebulan memang. Ya, memang kurang lebih hampir sebulan sih.
1: Ya,
0: iya. Karena sedang masih dalam taraf perbaikan ya. Mohon maaf ya, Ibu Fatma.
1: Angin-angin kuat tuh,
0: iyo, lagi. Betul. Kepo baru dapat dengar nang ini, Ibu Fatma.
1: Sibuk.
0: Sibuk ya? Beuh, mantap. Torang pe dan Ibu Fat sibuk.
1: Sibuk.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kalau malam ini Ibu Fatma mendengarkan melalui apa, Dang?
1: Ini aplikasi.
0: Aplikasi apa?
1: RR Play Go.
0: Oh, ya. Oke. Baik. Ibu Fat, kita langsung ke topik ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Ibu Fat kira-kira apa nih? Ada nggak barang yang masih disimpan sampai sekarang karena punya nilai kenangan?
1: Ada, Michael.
0: Apa dong itu?
1: Terus terang, Michael, dari pertama berumah tangga dengan almarhum, saya simpan sampai sekarang barang antik.
0: Barang antik?
1: Barang antik, kopi set dan begitu. Kopi set waktu itu. Saya beli mereknya ini apa?
0: Iya, nggak usah sebut merek lah, nggak usah sebut merek, barang ya, aja, iya.
1: Nah, bukan merek, maksudnya buatan Filipin.
0: Iya, itu benda apa maksudnya?
1: Benda apa? Kopi set sama cangkir kopi dan begitu.
0: Oh, iya, oke, paham.
1: Iya, sama piringnya kecil.
0: Itu juga. Ada kenangan. Kenapa?
1: Masih
0: ada kenangannya apa? Apa di mana kenangannya?
1: Kenangannya waktu itu saya ikut arisan dan waktu itu terus saya itu kan digoyang dicabut loto
0: cabut lotre.
1: Saya kena jadi saya senang sekali di kenangan itu yang enggak mau lupa.
0: Terus apa hubungannya dengan almarhum?
1: Kalau waktu itu Pak almarhum ada antar pas saya tuh, jadi dia kayak dia kena maksudnya dia antar itu sama dengan ada mujur dan begitu.
0: Oh, artinya almarhum pembawa mujur begitu ya?
1: Pembawa iya, pembawa keberuntungan dan
0: gitu. Gitu toh.
1: Kau baru pertama lagi Michael, jadi orang-orang aduh serba
0: lihat
1: dan aduh kejujur dia kan dia yang dapat lebih dulu.
0: Tahun berapa itu kira-kira itu?
1: Kalau nggak salah tahun 2000.
0: Tahun 2000?
1: Iya.
0: Oh, belum lama ya? Oke.
1: Okay. Lama macam.
0: 26 tahun yang
1: lama
0: lalu berarti ya?
1: Belum lama itu. Ceritanya kan sudah 20 tahun.
0: 26 tahun yang lalu ya?
1: 26 tahun.
0: Iya tuh. Oke. Okay. Baiklah, jadi barangnya masih disimpan sampai sekarang itu?
1: Masih ada, Michael. Masih dipajang di di lemari.
0: Makanya dibilang antik ya?
1: Barang antik, iya betul.
0: Oke deh, baik. Baik, kalau begitu Ibu Fat, lagunya pasti manca ya?
1: Iya, manca. Okay.
0: Dengar dulu baru pilih, nih. Oke?
1: Okay? Iya.
0: Baik. Dari, iya. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Air Supply, Lonely is the Night. atau mau Gary Moore, Still Got the Blues?
1: Yang ketiga, Joe Michael.
0: Yang ketiga.
1: Gary Moore.
0: Saya yakin Anda pilih itu, oke. Okay. Iya. Ini lagu gacok stong ini, Kang. Baiklah.
1: Mungkin saya dapat orang Sumatera jadi jadi serta ikut stong, kan?
0: Oh, iya. Baiklah. Mujur ini berarti ya.
1: Iya,
0: Gary Moore, untuk siapa lagunya?
1: Oke, buat sampai Bung Michael, makasih ya.
0: Yo.
1: Semoga diberkati selalu, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Aduh, amin, amin, amin, amin,
1: amin. Aduh, juga nenek-nenek cantik kan. Hai, apa kabar? Aduh, Tante Fat baru muncul kan.
0: Iyo, baru dapat dengar doe.
1: Iya. Dapat salam ya, salam mami, salam sayang selalu.
0: Yo.
1: Juga masih pesan sayang ibu cantik. Hai, salam, salam mami, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Kita mau salam. Apa kabar orang Fiona di Perkamil? Salam mami, salam paling sayang Fiona. Ada Ibu Natali, apa kabar? Ayam Ibu Natali dari mana sekarang, Michael?
0: Di Palu sekarang.
1: Ya. Di Palu. Dapat okay. Salam ya, salam kompak, salam mami selalu. Terus yang ketiga ada Pak Benny John Bono.
0: Baik.
1: Itu Michael. Makasih nih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Fatmawati. Yang ada di Bitung, makasih sudah gabung ya malam hari ini Ibu Fat. Salam juga untuk keluarga semua yang ada di Bitung juga, apa kabar? Ya, jadi Ibu Fatmawati karena berhubung 88,2 memang masih ada gangguan, Ibu Fat memanfaatkan RRI digital ya. Oke, jadi untuk Anda yang ada di Bitung pendengar bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id ataupun aplikasi RRI digital ya. Bisa download di apa di ponsel Anda ya melalui Play Store. Oke. Baik, salam juga untuk semua yang ada di Bitung yang bisa mendengarkan siaran kami malam hari ini. Salam paling kompak ya. Oke deh, kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka dulu ya. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1, Bang.
0: Selamat malam orang Palu.
2: Benar sekali.
0: Apa kabar? Apa kabar,
2: Bang?
0: Kabar sehat.
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Oke deh.
2: Sehat juga.
0: Sehat.
2: Kalau
0: ya.
2: Cuaca di Palu masih begini, masih kayak kemarin, panas, Bang Mike.
0: Tetap panas, panas juga ya.
2: Iya, okay, tetap okay, panas okay. Di Palu, iya.
0: Iya, oke. Okay. Baik, kalau begitu, kalau Ibu Natali gimana nih sesuai dengan topik kita?
2: Kalau saya sesuai topik yang kenangan masih tersimpan, biasa cincin kawin masih ada.
0: Oh, cincin kawin, ya memang apa namanya barangnya atau bendanya kecil, tapi kenangannya besar ya. Bukan tapi begitu?
2: Besar, iya itu nggak boleh di... Nggak boleh dikemana-manakan. Ada kan orang mamai kalau so apa sudah ada pakai cincin.
0: Sudah embang.
2: Sudah tidak ada pasangan. Ada yang so jual.
0: Betul, betul, betul.
2: Iya, okay. Itu tidak boleh. Karena itu apa diikat sudah dari pertama.
0: Sakral tuh ya.
2: Pertama harus ya, sakral. Jadi tidak boleh di apa-apakan, dijual, mau di apa, tidak bisa. Tetap masih ada.
0: Baik, baik. Oke, okay. Iya disimpan ya. Baik-baik berarti ini, jangan sampai jatuh itu.
2: Iya,
0: iya.
2: Oh tetap, nggak boleh tak bisa, nggak boleh lagi ke mana-mana Bang Michael.
0: Baiklah.
2: Berarti okay. Jadi yang pertama dan terakhir.
0: Itu dia. Tetap yang pertama dan terakhir di jari manis itu ya, nggak iya. Kemana-mana.
2: Ada lagunya itu Bang Michael,
0: oh.
2: Bingung sama minta lagu itu tapi.
0: Oh begitu eh. Apa sih DP lagu?
2: Itu kan DP lagu itu yang pertama dan terakhir.
0: Oh tak kira cincin kenangan DP lagu. Oke.
2: Ada juga EP lagu Cincin Kenangan untuk Afni Octavia, tapi kalau yang pertama dan terakhir Ermi Kulit. Nanti juga kalau malam minggu baru minta.
0: Betul. Iya, ini malam gimana? Lagunya mau manca?
2: Lagu manca aja.
0: Oh manca, ini manca hobinya manca ya buat Pak Ibu Natalia.
2: Aduh, okay. Kalau soalnya dapat ini juga dulu-dulu, kenangan-kenangan dulu tuh masih ada mantan pacar. Lalu lagu-lagu
0: pagi itu
2: lagu manca biasa. Pertama padansa dengan itu no, lagu-lagu manca.
0: Asik. Baik. Oke, okay, Ibu Natali, di sini saya punya The Shuffles, Shalala I Need You. Saya punya I Love You This Much, Maggie McNeil. Saya punya Arjan Brass, Leoni.
2: Oh, yang pertama Bang Mike.
0: Oh, yang pertama. The Shuffles, Shalala I Need You. Itu ya?
2: Iya.
0: Oke, sip, baik.
2: Iya.
0: Langsung buat siapa lagunya?
2: Oke, salam yang pertama mau salam Pak Sagai yang ada di Bitung. Selamat malam Pak Sagai bersama keluarga. Ayo gabung, ada Bang Maik.
0: Yo.
2: Salam sehat ya. Semua harapan ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Terus yang kedua ada Elis di Bitung.
0: Iya.
2: Selamat malam Elis. Ayo gabung Elis, ada Bang Maik.
0: Betul.
2: Harapan ada sehat Elis bersama Mama di rumah. Terus yang ketiga ada Ani di Kota Mobagu. Selamat malam juga. Selamat selamat beristirahat ya. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat.
0: Iya.
2: Buat Bang Maik tetap semangat.
0: Pasti.
2: Sukses selalu ya, bahagia selalu. Bersama keluarga di rumah, doa terbaik juga buat Bang Mai.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Natalia alias Ibu Christine yang ada di Palu ya. Salam untuk cucu tercinta, untuk anak kekasih ya. Salam kompak juga. Iya, dan sekali lagi topik kita malam hari ini, ada nggak atau masih tersimpan nggak barang yang punya nilai kenangan sampai sekarang ini? Walaupun mungkin bendanya kecil ya, tapi maknanya besar tuh. Sama seperti Ibu Natali bilang tadi kan, yang tersimpan masih ada cincin kenangan ya. Memang barangnya kecil sekali ya, tapi harganya tidak terbayangkan ya. Maknanya maksudnya ya. Iya, dan memang kalau secara materi benda-benda itu mungkin tidak berharga ya. Bahkan mungkin sudah tidak punya fungsi lagi, tapi yang pasti benda kecil ya atau apapun bendanya punya kemampuan yang luar biasa, mampu membawa Anda kembali ke masa lalu hanya dengan hitungan detik. Ya, kita bisa bayangkan ya, pada saat kita lagi sibuk-sibuk di rumah, mungkin lagi ngatur ini, ngatur itu, tiba-tiba mata kita atau tangan kita ya tertuju ke sebuah benda yang ternyata punya nilai kenangan. Pasti kita akan terdiam sejenak dan kita akan kembali flashback. Wow. Ini barang ini yang ternyata ada ceritanya gitu ya. Oke, jadi untuk Anda kira-kira ada barang apa yang masih tersimpan ya, karena masih punya nilai kenangan. Kita kedua lagu dulu, ada Gary Moore dan The Shuffles.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 1.

0: Iya, baik pendengar, kita masih lanjutkan lagi line telepon di 082195833508 setelah tadi ada lagu dari The Shuffles, Shalala I Need You ya. Jadi topik kita malam hari ini masih terkait dengan benda kecil tapi punya nilai kenangan. Masih tersimpan gak sampai sekarang? Iya, kita ke line telepon lagi Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Halo.
1: Malam, Maike.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam, Maike.
0: Oke, baik. Ibu Ros, bisa
1: Halo.
0: Dengar?
1: Selamat malam, Maike.
0: Iya, selamat malam juga. Bisa dengar enggak suara saya? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, sudah bisa dengar, Ibu Ros. Halo.
1: Halo, selamat malam, Michael.
0: Iya, selamat malam, Ibu Ros. Oke, baik. Sayang sekali, nanti bisa dicoba kembali ya. Mungkin cari pindah tempat ya, biar komunikasi biar lebih lancar ya. Ibu Ros tadi sudah tergabung, tapi suaranya gimana ya? Saya bisa dengar suara Anda, tapi Anda tidak bisa dengar suara saya. Oke, baik. Kita bisa coba lagi ya. Nanti bisa dicoba kembali Ibu Ros yang ada di Leilem. Line telepon 082195833508 ya. Kembali saya buka lagi. Ya, sekali lagi untuk Ibu Ros bisa dicoba kembali ya. Topik kita malam hari ini, ada nggak barang yang masih tersimpan sampai sekarang karena punya kenangan? Iya, kalau dari Anda barangnya apa tuh kira-kira? Oke, kita ke line telepon lagi Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam Elis. Apa kabar ya. Elis?
2: Baik,
0: baik.
2: Sehat.
0: Oke, posisi di mana ini Elis? Di Bitung?
2: Masih di Bitung.
0: Oke. Kalau malam ini Elis mendengarkan Pro 1 RRI Manado melalui apa ini Elis?
2: Melalui RRI Play.
0: RRI Play. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Ya. Baik Elis.
2: 88,2 belum ada.
0: Kalau begitu kita langsung ke topik. Elis apa? Halo.
2: Topiknya. Ya, halo.
0: Gimana kalau Elis?
2: Topiknya kenangan apa, Bu Mai?
0: Nah. Jadi Elis, topik kita malam hari ini ada enggak barang ya atau benda yang masih tersimpan sampai sekarang karena punya nilai kenangan? Barang apa itu? Atau
2: iya,
0: benda apa?
2: Kenangan apa? Yang tersimpan kenangan benda itu berupa apa ya, dikasih bapak itu ada cincin waktu pas umur 17 tahun ya, merayakan ulang tahunnya.
0: Oh ya,
2: dikasih cincin ya sama kalung.
0: Tapi, oh, kasih perhiasan.
2: Masih ada. Iya, perhiasan, tapi cuman yang cincin cuman 1 gram gitu. Kalau kalung cuman
0: iya,
2: 2 gram yang masih sia.
0: Iya, kayak pokoknya gitu. Lah perhiasan ya.
2: Perhiasan masih ada cincin, kalung sama apa itu yang di telinga. Tapi kalau kita nggak pakai jadi disimpan.
0: Oh.
2: Iya, disimpan.
0: 17 tahun ya.
2: Nggak pakai.
0: Itu Sweet
2: iya,
0: 17 ya.
2: Tahun.
0: Itu tahun berapa iya. Itu Elis kira-kira?
2: Gimana Bu Mai?
0: Sekitar tahun berapa itu Elis?
2: 17 tahun, sekitar tahun 2091, 2009.
0: Oh, 2008, 2009. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Jadi barangnya masih tersimpan Elis sampai sekarang?
2: Masih ada tersimpan.
0: Waduh,
2: sama
0: luar biasa.
2: Ini, ya, sama ada lagi yang kasih.
0: Okay.
2: Ada buku.
0: Kalau menurut Elis, kenapa barang itu harus disimpan, Elis?
2: Nah, menurutku barang-barang ini disimpan kalau mau dijual kan sayang. Nah, ini pemberian orang tua. Orang tuaku udah nggak ada lagi. Jadi aku simpan aja.
0: Okay.
2: Biar jadi kenang-kenangan kelak nanti.
0: Baik. Oke, okay, baik, Elis, kita ke lagu malam hari ini, Elis, ya. Kalau Elis, gimana malam ini lagunya Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, okay. Indonesia pergi untuk kembali Emilia Contessa. Ada Paramita Rosadi, Nostalgia SMA. Atau Novia Kolopaking, Untukmu Segalanya.
2: Iya, itu aja yang ketiga.
0: Untukmu Segalanya, oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik, silakan, lagunya untuk siapa?
2: Salam lagunya yang, ya lagunya ini buat yang lagi monitor. Yang pertama ya buat Bu Mai yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Selalu diberkati Tuhan, sukses bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Makasih, Elis.
2: Ya, yang lagi monitor di ini di RRI Play ada Bunda Natalia. Terus salam sayang, salam kompak sehat selalu. Lalu ada Ibu Ros. Tadi gabung, tapi suaranya kecil.
0: Iya.
2: Tadi didengar. Nah, dapat salam dari Elis. Salam sehat selalu. Dan ketiga ada Mbak Esther Lita yang ada di Grand Witung. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat Bung Mai, terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih juga dan selamat malam Elis yang ada di Bitung. Elis ternyata masih simpan ya barangnya sampai sekarang berupa perhiasan. Hadiah saat merayakan HUT ulang tahun yang ke-17. Makasih Elis ya, mewakili Bitung juga sudah gabung malam hari ini. Mendengarkan melalui RRI Play katanya. Oke, salam sekali lagi untuk seluruh semua pendengar setia yang ada di Bitung yang bisa menangkap siaran kami ya malam hari ini melalui streaming ataupun aplikasi RRI Digital. Ya, salam kompak-kompak, salam bahagia selalu. Lain telepon kembali saya buka lagi di 0821-95-835-0801. Selamat malam. Halo.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Ini kita curiga ini ada balon. Ada balon. Ada balombo ini.
3: Tak keluar di waktu, jadi suara dengar di radio ini.
0: Oh,
3: kakak tuh pas kita pikir dah.
0: Tak curiga ada balombo kok ini, no, Kang. Biasa penelpon pertama ini.
3: Iya, kasih kesempatan juga siang pada orang.
0: Begitu, eh. Oke. Apa kabar?
3: Sibukan, Bu Mike.

0: 9, tahun
1: Kenapa ya?
0: 99.
1: Menurut Ibu Haryati, kenapa harus disimpan sampai sekarang, Ibu Haryati?
0: Kan waktu ada kasih, ada berpesan, jangan di, biarpun susah, biarpun nggak ada doi, jangan dijual. Jadi pesan orang tua itu harus dijaga, seperti itu. Jadi masih ada sampai sekarang.
1: Oh, masih tersimpan ya?
0: Iya.
1: Wow, mantap. Oke. Baik, kalau begitu Ibu Haryati, lagunya Indonesia. Iya. Dengar dulu baru pilih, Kang. Oke. Jangan langsung-langsung, eh. Oke, baik. Saya punya Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang. Saya punya Ella Sembilu atau mau Tommy Jepisa Surat Untuk Kekasih. Kenapa ketawa?
0: Aduh, Bung Mike, bagaimana yang mau jelaskan? Ini ku antara Poppy Mercury dan Tommy Jepisa.
1: Yang mana?
0: Bung Mike, ini
1: mau Poppy, Ella, atau Tommy?
0: Tommy Jepisa aja.
1: Ah, Surat ya, Untuk Kekasih. Nanti Jono berikut
0: tuh lagu. Nanti orang raja.
1: Oke. Iya, silakan dikirim suratnya.
0: Wajang, bagaimana yang mau jelaskan? Tiga kali, no.
1: Oke.
0: Oke, tapi gak apa-apa. Ya, salam pertama buat Bung Mai.
1: Yo.
0: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Doa terbaik buat Bung Mas di keluarga,
1: amin.
0: Yang mau di rumah. Semoga rezekinya lancar.
1: Amin, amin.
0: Orang Bitung bilang rezekinya lancar, diberkati selalu.
1: Terima kasih, ya.
0: Lanjut, salam buat tiga orang.
1: Yo.
0: Yang telepon pertama tadi, Kang Idusek. Sifat Mawati, yang
1: yo.
0: Cantik. Terima kasih salam yang tadi sore. Ada bahas salam. Masuk buat tadi sore. Nah, jadi salam balik.
1: Ibu sekretaris
0: sayang.
1: Perempat ya.
0: Salam paling sayang buat Ibu buat Ibu Fatmawati. Yang kedua, ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada kakak cantik yang ada di Ranuang Gotondano, Kak Ellen. Kalau masih bangun, telepon ke sini. Salam sehat, salam paling sayang juga buat Bung Mai.
1: Okay.
0: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam buat Ibu Haryati. Katanya lagi sibuk dengan dagangan. Semoga laris, lancar ya untuk dagangannya. Oh, mungkin ini sudah mau tutup kali ya. SMS WhatsApp dibuka dari sekarang, jadi topik kita malam hari ini. Menurut Anda, ya, masih ada nggak barang yang tersimpan sampai sekarang yang ternyata punya nilai kenangan? Barangnya apa kira-kira? Ya, benda ataupun barang tersebut memang menjadi saksi bisu perjalanan Anda ya. Mereka tidak bicara ataupun tidak mampu menceritakan ribuan kisah, tidak mampu bergerak, tapi punya harga yang memang tidak bisa dihitung dengan uang. Oke, layan telepon saya buka kembali setelah dua lagu ini. Ada Novia Kolopaking, untukmu segalanya, disusul Tommy Jepisa Surat Untuk Kekasih.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Pro 1.

0: Baik, pendengar demikian ada Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih ya. Kembali sudah melengkapi malam Anda. Kita masih lanjutkan Ruang Rindu malam hari ini. Pro 1, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Wah, nggak ada suaranya. Oke, bisa dicoba kembali ya di 0821-9583-5080. Iya, kita coba lagi ya nomor yang lain. Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Michael.
0: Selamat malam orang Fak-Fak. Betul. Apa kabar Pak Leo?
1: Kabarnya puji Tuhan, kabar baik-baik, sehat selalu.
0: Sehat-sehat.
1: Cuacanya juga cukup lumayan cerah.
0: Mantap, oke. Baik. Buat Pak Leo malam hari ini, kalau sesuai topik, kira-kira kalau Pak Leo sendiri apa? Masih ada nggak simpan barang ya atau benda yang ternyata punya nilai kenangan?
1: Kalau berupa barang ya, kalau menurut Pak Leo tidak terlalu berharga. Kalau Pak Leo berharga itu cuma pesan-pesan orang tua.
0: Oh, tapi topik kita benda ya. Nih, benda atau barang nih?
1: Oh, benda ya.
0: Iya, benda kalau atau benda, barang yang masih disimpan benda sampai sekarang.
1: Yang masih
0: tersimpan.
1: Yang masih tersimpan.
0: Mm-hmm.
1: Ada.
0: Gimana?
1: Hiasan tapi tidak terlalu juga. Cuma sedikit aja.
0: Jadi?
1: Mas.
0: Jadi apa nih barangnya, Pak Leo?
1: Emasnya saja, emasnya.
0: Hmm?
1: Emas.
0: Perhiasan.
1: Emas.
0: Perhiasan ya?
1: Iya, perhiasan.
0: Oh, oke. Baiklah. Oke, kalau begitu ya, Pak Leo malam hari ini lagunya maunya Indonesia atau mancanegara, Pak Leo?
1: Indonesia saja, Bang.
0: Indonesia, oke. Masih dengan Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang. Ada Ella Sembilu atau Emilia Contessa Pergi Untuk Kembali?
1: Emilia Contessa.
0: Pergi Untuk Kembali? Oke.
1: Okay. Ya, pergi Untuk Kembali lagi tuh dengan...
0: Baik. Oke, okay, silakan lagunya untuk siapa?
1: Lagunya yang pertama... Untuk Bang Denny Jo, selamat malam. Yang kedua untuk Mbak Fiona, selamat malam juga. Yang ketiga untuk Bu Eselita.
0: Baik.
1: Selamat malam semua di tempat yang
0: sangat luas. Iya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Terima kasih ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Pak Leo yang ada di Fak-Fak. Terima kasih Pak Leo ya. Salam hormat juga untuk keluarga. Kita coba kembali di line telepon yang sama 0821-9583-5080. Oke, kita ke penelpon berikut. Selamat malam, Pro 1.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Dendal. Apa kabar, Dendal?
2: Iya, baik sekali.
0: Gimana kabar, sehat?
2: Super baik.
0: Super
2: puji
0: baik.
2: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Oke. Bagaimana suasana di Dendal? Okay. Di Nabire?
2: Nabire, dingin-dingin empuk.
0: Mantap. Terlalu badekat deng kulkas toko ini, no. Bajau sadiki ba.
2: Aduh,
0: saya badekat sadiki di badekat di kompor
2: oh,
0: ke.
2: Oke deh, coy.
0: Baik.
2: Kok kira bunyi? Saya mau duduk di dekat kulkas.
0: Oh, betul,
2: Mama
0: no.
2: Mama ketawa.
0: Baiklah.
2: Memang feeling kuat.
0: Kong bagaimana? Kalau usi dang sesuai topik gimana?
2: Dulu sih pernah ada kemeja kotak-kotak.
0: Oh, yang kita
2: masang setidak ada lagi.
0: Nah, itu yang kita tanya, ada enggak barang yang masih disimpan sampai sekarang?
2: So tidak ada. So di bawah hanyut di bawah.
0: Oh, saya paham.
2: Buhi.
0: Terbawa.
2: Paham.
0: Sebenarnya ada ya, tapi di bawah.
2: Ada.
0: Aduh.
2: Di bawah arus kekecewaan, atau?
0: Bukan saya yang bilang ya.
2: Aduh.
0: Oke. Pokoknya ada lah ya, seperti itu ya.
2: Ada lah.
0: Baik.
2: Iya.
0: Oke.
2: Di bawah banjir bandang, pasti mustahil dia dan kita kok enggak hanyut terbawa arus.
0: Mungkin ya. Terhanyut bersama dengan ya semuanya. Oke. Ya baik. Kalau begitu lagunya apa ini, Usi? Indonesia atau Manca?
2: Manca. Tadi Indonesia tuh ini Manca. Iya.
0: Baik, masih dengan Maggie McNeil, I Love You This Much.
2: Maggie McNeil?
0: Iya. Ada Arjan Brass, Leoni, ha? I Love You This Much.
2: Oh, I Love You This Much. Terus.
0: Ada Arjan Brass.
2: Leoni.
0: Ah, itu. Leoni. Leoni Jo. Oke, pas, siapa tahu Leoni ada badai ngari ini.
2: Ada Leoni ke ulang tahun.
0: Iya, betul. Kemarin ya kalau nggak salah ya.
2: Kemarin.
0: Mudah-mudahan dia ada badai ngari ini malam, no.
2: Masih badai ngari. Iya. Ada kasih
0: salam
2: ucapan
0: kompak aja.
2: Lewat. Di ini jadi udara. Sesuatu tersebut.
0: Iya, sip. Lanjut.
2: Pertama-tama juga Kang, yang paling awal. Pak Mike yang lagi tugas, selamat tugas.
0: Iya.
2: Semangat tetap. Diberkati Tuhan selalu segala usaha, cita-cita.
0: Amin.
2: Keluarga, pribadi. Semuanya diberkati. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Terima kasih.
2: Pencinta persatu terima suara. Tidak terkecuali. Yang ada badengar semua, salam paling sayang. Yang belum badengar, salam paling sayang juga. Yang ada di luar kota Manado, dalam kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan. Yeah. Terakhir untuk Pak Mike, terima kasih.
0: Yo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Usi yang ada di Nabire.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Pro 1.

0: Dan kita lanjutkan lagi line telepon ya di 0821-958-35080. SMS WhatsApp jangan lupa dikirim dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Michael.
0: Selamat malam juga buat orang P, Pak Yos. Apa kabar, Pak Yos?
1: Baik-baik kabar.
0: Sehat selalu
1: kabar
0: ya.
1: Baik.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Baik. Ya, kalau Pak Yos sendiri gimana, Pak Yos? Sesuai dengan topik, ada masih ada nggak barang yang disimpan dari sekarang dan ternyata barang itu punya kenangan?
1: Barang ini punya kenangan ya, dan bapak saya ya, tongkat. Tongkat.
0: Tongkat? Wow.
1: Ya, tongkat.
0: Masih tersimpan sampai sekarang, Pak Yos?
1: Masih tersimpan sampai sekarang. Ada gantung-gantung di rumah itu. Oh. Itu udah lama itu.
0: Waduh, jadi
1: tahun
0: apa?
1: Berapa? 50-an.
0: Oh ya? Oke, jadi apa, tongkat pusaka dong, tongkat sakti ya berarti?
1: Iya, saya kan tentara dulu, dia punya tongkat komando, jadi gantung-gantung itu nggak boleh hilang.
0: Tongkat komando, apa namanya, tongkat komando ya?
1: Iya, tongkat komando.
0: Oh ya, oke.
1: Tahun 57-58, tongkat itu ada,
0: Jadi tongkatnya masih tetap tersimpan nih, Pak Yos ya?
1: Iya, sebenarnya tongkat ini waktu dia mau dikubur mau ditaruh, cuma ibu saya bilang jangan, karena itu biar dilihat-lihat katanya.
0: Oke, baik, luar biasa. Iya, kalau begitu Pak Yos, malam hari ini saya temani dengan lagu apa ini, Pak Yos? Manca atau Indonesia?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, masih dengan Jakarta dan Penang, Poppy Mercury. Ada Paramita Rosadi, Nostalgia SMA. Atau mau Panca dan Dedi Dores, Satu Cinta Tiga Hati.
1: Satu Cinta Tiga Hati.
0: Iya, oke. Okay.
1: Cinta Segitiga.
0: Ah, itu.
1: Nah, cinta ini baru bilang.
0: Iya. Lagu cuma lagu.
1: Okay. Cuma lagu jangan untuk telepon-telepon siluman ya, karena ini ada bang monitor, ini jangan dulu bobel.
0: Oke, baik Pak Yos.
1: Dan nama, mungkin minta salam.
0: Oh gitu, ya. Oke, silakan
1: ya, salam
0: Pak Yos.
1: Spesial buat pertama buat Sartono yang ada di Kombos. Selamat datang Pak Dengar. Sartono ini gimana kabar? Ada bahasa bunyi di Kombos itu. Padahal dia ajak-ajak kita mau mainnya. Itu lagu Bego Blue itu. Lalu dia, Bang Menit sudah bilang, Yos, masih ada kok di RRI. Pak Yotoro mau main nyanyi, kita bilang. Sebenarnya kalau kita mau pasiar, kita banyak sibuk. Hanya pekerjaan, nanti saja. Dia ajak menyanyi.
0: Oh begitu ya.
1: Kedua buat Esterlita yang ada di Gerian. Esterlita doainnya nak jaga bah senggol kemarin. Empat kali kita ada senggol, tak pernah dapat dengar. Ini putri Gerian ini.
0: Siapa tahu ini malam katuk dia tergabung, Kang.
1: Soalnya kok di Batu Putih itu DP jaringan kok hilang-hilang. Mungkin dia kalau mau batalkan, dia mungkin lah naik di atas.
0: Makanya tadi padahal sudah tergabung, tapi nggak ada suaranya, kan? Gitu.
1: Nah itu. Makanya tadi kita cuma sampai ke sana, naik di tower kok mau bergabung.
0: Iya.
1: Saya dapat dengar dari DP suara.
0: Betul.
1: Okay. Nah ini putri Girian ini. Ketiga adalah kita mau salam itu Ibu Aceh yang ada di
0: Watu Dambo. Watu Dambo.
1: Enggak pernah dengar lagi di.
0: Betul.
1: Watu Dambo, Ibu. Soalnya enggak pernah dapat dengar lagi dia. Astaga. Mungkin ada
0: sibuk kali. Ada sibuk itu mungkin. Iya. Oke.
1: Okay. Ketiga, Kang.
0: Ketiga, iya. Baik.
1: Semoga Mike sehat-sehat selalu,
0: ya, main-main amin.
1: Selalu, perkasa selalu.
0: Wow. Wow. Luar biasa. Oke.
1: Okay. Buat yang telepon-telepon ini nomor-nomor siluman tur ya. Nyanak mau sebut karena itu cuma tiga. Oke, okay, terima kasih.
0: Okay. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam juga ya Pak Yos yang ada di Air Madidi. Salam kompak juga ya untuk keluarga Pak Yos. Oh, rupanya masih tersimpan apa namanya katanya tadi tongkat komando katanya ya. Wow, luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan lagi line telepon. Salam untuk keluarga ya Pak Yos. Di line telepon yang sama 0821-9583-5080. Ya silakan. Saya masih nantikan Anda ya untuk gabung malam hari ini. Oke, kita coba lagi. Iya. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam. Ini baru dapat dengar suara. Tadi enggak ada suaranya.
2: Tadi kita di jalan.
0: Oh, kiri, maka. Pantas. Pantas.
2: Dari kirian kita, Bu Mai.
0: Oh, dari kirian sekarang. Oke, sip.
2: Iya.
0: Luar biasa, mantap.
2: Soalnya perlu mau naik di tower, kasi ya. Yang kita jatuh, leh.
0: Itu, leh, Kang.
2: Lepas kita mau dapat dengar, kata suara kalau kita jatuh.
0: Kalau jatuh ke bawah, kalau jatuh ke atas, itu, leh, Kang.
2: Iya, itu, leh. Kalau jatuh ke bawah, no. Bahaya kalau jatuh ke atas, Kang, mau main.
0: Iya. Oke, baiklah. Iya. Baik kalau begitu, kalau Ibu Esther Lita gimana sesuai dengan terompet topik malam ini?
2: Kalau kita ini kenang-kenangan dari mana ini? Dari
0: iya,
2: seseorang atau
0: maksudnya, dari orang tua? Pokoknya barang atau benda apapun itu dari siapapun itu yang pasti masih tersimpan sampai sekarang dan punya nilai kenangan. Ada enggak?
2: Ada.
0: Apa
2: kalau
0: tuh?
2: Kalau dari orang tua dengan seseorang.
0: Oh iya.
2: Kalau kita arloji.
0: Oh arloji.
2: Iya. Kalau dulu kan bilang arloji tuh
0: iyo,
2: kan
0: kalau
2: namanya
0: dulu.
2: Kenangan.
0: Arloji. Jadi masih ada sampai sekarang.
2: Masih ada.
0: Masih bagus, masih jalan.
2: Masih bagus.
0: Oh namanya masih bagus.
2: Apa? Seiko 5 kan?
0: Oh iya, oke. Saya. Baik, mantap ya. Kenapa masih disimpan sampai sekarang, Ibu Esther?
2: Kita rasa, apa dulu, kan punya nilai kenangan, rasa sayang, dan kan sudah setengah mati mau cari, yang itu kan kok mahal.
0: Oh iya.
2: Oh, jadi mati mau cari jadi, keaslian, dan rumah itu.
0: Itu benda dari seseorang?
2: Iya, dari seseorang.
0: Dari seseorang, luar biasa, oke. Baiklah. Kalau begitu malam ini saya perlu hibur dengan lagu apa?
2: Kalau tadi lagu apa Bung Mai? Manja.
0: Tadi manja.
2: Manja Kang. Oh, kalau kita enggak kita lari jadi manja.
0: Manja.
2: Manja tadi kan manja, sekarang manja.
0: Oke, manca negara. Di sini masih ada Maggie McNeil. I love you this much. Kemudian ada Eric Clapton, Wonderful Tonight. Atau mau Judy Voucher, Can Be With You Tonight.
2: Ah, itu. Can Be With You Tonight.
0: Oh,
2: ada kenangan lagi itu, Tom.
0: Oh. Oke. Sip. Baik.
2: Sip, lanjut.
0: Iya, lanjut.
2: Baik, terima kasih Bu Mai, pakai telepon. Bahagia sekali di malam hari ini. Masih dengan Pak Kudapa dan terambung Bu Mai.
0: Iya, terima kasih.
2: Terambung Bu Mai.
0: Yo.
2: Terambung Bu Mai. Samua
0: Pe Bu Mai. Oke.
2: Salam sehat, bahagia, dan selalu berkati bersama keluarga tercinta.
0: Iya.
2: Terlebih buat keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Oke, lanjut. Mau menyapa yang soalnya tadi Kang. Yo katu berapa kali aja salam harus kita jangan lupa.
0: Mesti katu barat ini malam. Baik tadi ada tagabung tuh. Jadi mesti.
2: Kebetulan ya sudah lewat yang Marnya nggak perlu lihat tower deh. Yang cerita ini salam balik, salam kompas, salam selalu. Kita ingat kita ada salam beberapa hari lalu kan, namanya juga ganti-gantian kan pemain. Kita ingat kita ada salam ya, bukan kita jangan lupa nyanda doa namanya teman, jangan dilupakan. Walaupun betul. Dapat teman baru, tetap teman lama jangan dilupakan. Jangan pemain.
0: Betul.
2: Ya. Terus yang kedua ada yang kita sempat dengar tadi, tapi kita hilangkan suara. Ya, yang dari Bitung, Elis.
0: Elis, ya.
2: Tapi kita dapat doa 94,5.
0: Oh, ini tetap dapat ya?
2: Oke. Jelas ini kan kita ada monitor ini.
0: Dapat, okay, mantap, iya. Mantap.
2: Kalau di Batu Putih, pemain 88,2 memang tidak ada.
0: Tapi kalau di Batu Putih tetap 94,5 dapat juga?
2: Iya, dapat juga.
0: Okay, baik.
2: Kalau di Girian kita dapat semua.
0: Oh, semua eh?
2: Iya, dapat semua kita. Okay. Satu perempat tidak dapat, walaupun dari apa dan tanpa buat dia pemain.
0: Baiklah.
2: Kalau 88,2 itu jelas biar mau tanggung di mana tuh radio monitor
0: kuat ya.
2: Iya, kuat.
0: Oke. Okay. Sip. Okay. Baik.
2: Sekedar informasi ya,
0: iya.
2: Oke, okay. Yang survei tadi baru Elis, baru yang terakhir. Kita ganti-gantian. Perempi Pak Aco yang ada di Bolmut.
0: Iya.
2: Ah ini baru jalan di atas tower.
0: Itu no.
2: Pak Aco dia bilang ada yang balas ini bilang di atas tower. Ternyata ada ketukan. Pak Aco ini salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir buat Bu Maik. Bu Maik, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama,
0: terima kasih. Selamat malam buat Ibu Esther Lita sudah gabung lagi malam hari ini. Ya, baik. Pendengar setelah dua lagu ini ya, saya akan kembali lagi untuk Anda. Kita masuk lanjut di sesi terakhir. SMS WhatsApp sekali lagi dikirim dari sekarang kalau tidak sempat gabung di line telepon. Topik kita malam hari ini, masih ada nggak barang atau benda yang tersimpan sampai sekarang yang ternyata punya nilai kenangan?

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.

0: Dan akhirnya judi voucher ya dengan KNBW Cucu Naik mengantar kita di sesi terakhir. 1-2 penelpon terakhir. Siapa yang beruntung Pro 1? Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Apa kabar Ibu Els?
1: Ya, biasa larut malam ini tapi tetap sejahtera, sehat, bahagia itu kabar. Biar dingin-dingin karena di sini Mai sedua hari ini tetap mendung dan juga mendung. Ada hujan rintik-rintik.
0: Oke. Baiklah. Oke, sip. Kalau begitu Ibu Els, kita sudah di sesi terakhir. Kalau Ibu Els kira-kira gimana nih?
1: Cincin. Kenangan masih terlingkar. Yang tidak di jari manis, mar ada pinda di jari cengah. Cincin sekurang lebih 40 tahun.
0: Masih
1: terlingkar di jari.
0: Tapi
1: tidak di jari manis, pinda di jari tengah. Ini masih ini, topik ini bukan kantoran bilang cowo-cowo. Ini memang betul-betul jujur ada terlingkar di jari tengah sekarang.
0: Kenapa sudah pindah di jari tengah?
1: Soalnya kalau dia di jari manis kan kadang-kadang kalau mau mandi atau mau
0: bilang terlepas.
1: Jadi kalau di

0: Ibu F bilang, oh kalau Anko mau menikah nanti beli cincin lain. Tapi no, mau kasih Anko PTN. Sekarang dia SMK kelas 3.
1: Oh, kata
0: umur kata apa dia, aduh kasihan.
1: Baiklah, oke. Ya, kalau gitu Ibu Els gimana nih?
0: Manca.
1: Oke.
0: Tadi ada dengar Tom Jones sekarang turun belum?
1: Tom Jones, bukan Tom Jones ada tuh.
0: Putaran pertama itu.
1: Oh iyo, so turun tadi Tom Jones.
0: Mm-hmm. Oh sudah.
1: Iyo, Tom Jones. Bukan Tom Jones tadi. Ya enggak ada Tom Jones. Tommy J. Pisa maksudnya tadi. Kalau Tom Jones enggak ada.
0: Oh, iya. Yang di putaran pertama berarti seturun kan? Putaran pertama yang Manca Barat, putaran pertama.
1: Oke. Jadi gimana, mau pilih yang Maggie McNeil, I Love You This Much, Eric Clapton, Wonderful Tonight, atau mau The Platters, Only You?
0: Only you. Ambil yang anu, Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight, iya.
0: Iya.
1: Baik, kalau begitu silakan. Untuk siapa?
0: Ya, salam pertama tentu buat Bung Mike yang sedang menunggu. Selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama terlebih istri, anak-anak di rumah.
1: Terima kasih.
0: Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Anda tiga sosial, mau balas salam yang pertama yang ada di Teluk Ambon Manis, ada salam tadi sore Pak Junaidi. Ini salam balik, salam kasih, salam hormat, salam sehat, tetap diberkati. Mau menyapa dulu yang ada di Pakuweru, ada monitor ini yang ada di Pakuweru.
1: Oh.
0: Ini salam dari Ibu Elfne, salam sehat, Ibu Elizabeth.
1: Okay.
0: Salam sehat, salam manis, tetap diberkati. Ini ada monitor, ini salam.
1: Baik.
0: Yang ketiga, yang akan jadikan An Manado, Nona Fikam, Nona Fina, salam sayangnya dan KL, salam sehat bersama Mama Papa. Bung Mai.
1: Yo.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Terima kasih, selamat malam Ibu Els Makalisung. Masih ada tasimbang kata walaupun sepindah DP jari kan. Karena perubahan waktu terus berjalan ya, jadi perubahan pasti terjadilah. Makasih Bu Els ya. Kalau masih ada satu penelpon terakhir sebelum saya akhiri sesi line telepon, saya akan bacakan SMS WhatsApp. Silakan line telepon untuk sesi terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini. 0821-958-350. Ya, ataupun kalau sudah tidak bisa gabung ya, bisa ngirim SMS ataupun WhatsApp, mumpung saya belum baca nih. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya. Selamat.
2: Lewat lagu.
1: Iya, selamat malam juga dengan
2: Minang.
1: Oh. Iya, Ibu Stefa. Ibu Stefa, apa kabar Ibu Stefa?
2: Ada, baik-baik.
1: Bye-bye. Oke. Baik, karena Ibu Stefa penelpon terakhir kita malam ini, kalau sesuai topik kira-kira bagaimana dengan Ibu Stefa? Masih ada enggak barang atau benda yang tersimpan sampai sekarang dan ternyata barang itu punya nilai kenangan?
2: Ada sih.
1: Apa, Ibu Stefa?
2: Itu kuat. Baju.
1: Baju?
2: Iya.
1: Oh ya?
2: Blus itu waktu udah kerja di Sendano, kok gaji pertama beli.
1: DP.
2: Habis udah beli baju itu, ya baku dapal lah nih.
1: Begitu dong.
2: Jadi, begitu.
1: Berarti itu baju pembawa mujur, Kang.
2: Iya, betul itu. Masih ada bunga itu baju.
1: Buka main masih tak simpang tuh baju,
2: Iya.
1: Luar biasa. Kalau
2: beja itu.
1: Oh, blus.

0: Kang.
1: Iya.
0: Baik,
1: Masih,
0: baik.
1: aduh murah sekali itu DP harga, Mar. Sekarang tuh so mahal itu.
0: Oh iyalah, pasti.
1: Tahun berapa itu ya? 96.
0: 96. Wah, mantap. Oke, baik kalau gitu Ibu Stefa. Saya pilihkan lagu apa malam ini, Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Indonesia, oke. Okay. Selain Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang, ada Paramita Rosadi, Nostalgia SMA, atau mau Gelas-gelas Kaca tapi versi Ermi Kulit?
1: Yang pertama aja.
0: Oh, Poppy Mercury, oke. Okay. Baik, Ibu Stefa silakan dikirim untuk 3 orang.
1: Oke, pertama mau salam buat apa yang di Pondano itu, yang di Tata Aran?
0: Di Tata Aran
1: Ibu
0: ada
1: Aurina, so.
0: Ibu Aurina, ada berapa sih Ibu di sana?
1: Ada basalam tadi, salam balik.
0: Ya. Yeah.
1: Semoga Ibu Aurina ada sehat-sehat, Tuhan bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
1: Salam buat Nona Fika yang ada di
0: Kanaan.
1: Tetap semangat.
0: Dengar-dengar
1: orang jadi cara. Berdoakan,
0: Kang. Betul, doakan saja mereka.
1: Dengar-dengar, pasti udah dengar. Toh, babuli-buli orang, Dang.
0: Iya.
1: Nggak bagus, toh, bagus.
0: Betul.
1: Nona Fina, okay. Tetap semangat, Nek. Nona Fina, apapun keadaan Nona Fina, tetap berharga di mata Tuhan.
0: Amin, betul sekali itu, Ibu.
1: Ketiga, buat yang di, apa sana, Nabire.
0: Nabire, ada Usi.
1: Sehat, salam kasih, semoga ada sehat-sehat, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga.
0: Iya.
1: Buat Bung Mai.
0: Yuk.
1: Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Yalu. Terima kasih Ibu Stefa yang ada di Winangun. Akhirnya Ibu Stefa menjadi penelpon terakhir kita. Saya akhiri kebersamaan kita ya di malam hari ini untuk Ruang Rindu. Lain telepon sudah saya tutup. Saya tinggal membacakan SMS dan WhatsApp yang sudah ya masuk malam hari ini ya. Oke, saya mulai dengan SMS. Dan makasih yang sudah respon acara kita ya di malam hari ini melalui sesi lain telepon tadi. Ya, untuk SMS yang sudah masuk malam hari ini, yang pertama dari Om Nyong Wempi yang ada di Woloan Tomohon. Iya, selamat malam Michael. Topik barang antik raket tenis ya, peninggalan ayahanda sampai sekarang masih ada. Lagu katanya Pesan Merah dari Nela Regar. Ya, salam buat Ibu Ipin, Ibu Stefa Winangun ya, Ibu Natali Palu. Buat Mike, selamat malam. Terima kasih ya Om Nyong Wempi. Saya ke Air Madidi, ada saya sekali sana.

Malam hari ini Ruang Rindu. Iya, cuaca cerah. Garpu besar katanya. Peninggalan papi waktu dinas. Tadinya ada sepasang ya dengan sendok, tapi sendoknya hilang pas pindahan. Lagu I Don't Wanna Miss A Thing dari Aerosmith. Oke, makasih Seska. Dan terakhir untuk SMS dari Vina. Selamat malam Kak Michael, minta lagu Nafa Urba, judul Deru Debu. Salam buat Ibu Els, Pak Junaidi, Usi Jai, Nabi Re. Salam paling sayang, kapan-kapan mau datang Manado, mau baku apa nih? Baku dapat ulang katanya, Deng Vina Kong, mau bak foto sama-sama. Yang tugas, terima kasih Vina Kanaan. Jawab topik, Vina HP. Oh, HP Nokia mungkin ini ya. Iya, HP katanya ya, dikasih mama di Hood Vina yang ke-23 tahun. Vina masih simpan sampai sekarang karena berarti sekali ya for ganti baterai. HP Vina ada pakai sekarang so rusak, DP tanpa charge. Ya, makasih buat Vina, Anda pengirim SMS terakhir ya. Saya lanjut ke WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Iya, yang pertama dari Ibu Alke di Tomohon. Selamat malam Ibu Alke, semoga ada pemulihan ya. Barang yang masih tersimpan sebagai kenangan adalah berupa kalung giok yang dikirim langsung oleh anak saya dari Hong Kong tahun 2014. Sampai sekarang saya masih simpan. Lagu Kisah Kasih di Sekolah. Salam buat pendengar RRI Manado, buat Bung Michael, makasih, malam baik. Oke, terima kasih, malam baik. Kemudian, yang kedua, mat malam Bro Mike, ya, angin kencang membuat daun-daun berterbangan. Benda antik yang masih tersimpan peninggalan opaku, pulpen. Pulpen edisi 50 tahun yang lalu, ya, dengan mata penanya masih pakai emas. Oh, luar biasa. Emas 18 karat katanya ya. Mohon lagu Ebit GAD. Untuk seluruh pilihan kombapa di seluruh dunia, selamat mendengarkan dari Rian di Malalayang. Ebit GAD. Ntar saya cari dulu ya. Tapi ini gak ada judulnya.

Oke, saya pilihkan gimana kalau ya untuk malam hari ini EBIT GAD mau turun.

0: Oke, pokoknya itu lagunya. Terima kasih buat Rian. Dan yang terakhir dari Telling. Selamat malam Pro 1, selamat malam Pungmai, selamat malam teman Pro 1. Kalau kita sih cuma ada novel. Novel majalah remaja yang juga kumpulan resep kue dan makanan yang sudah dibuat clipping oleh ibu saya. Dan barang-barang ini ada sejak saya masih remaja. Dan kalau punya waktu, saya suka membaca kembali biar berulang kali karena ceritanya bagus. Berhubung ibu saya dan saya juga punya hobi yang sama, membaca dan coba resep-resep kue, jadi benda-benda ini saya masih simpan. Oh gitu, sekali-sekali bikin dong kue, nanti biar bisa dibagikan ya. Bukan benda mahal sih, tapi karena begitu dekatnya kami dan nilai historisnya yang membuat saya masih simpan benda-benda tersebut ya. Ada kenangan yang masih saya ingat, waktu itu ibu saya mau dioperasi ya. Besok mau operasi, hari ini saya dan ibu masih sempat makan mie dan beli buku ya, dan TTS yang akan dibaca nanti di rumah sakit sambil menunggu waktu ibu saya akan dioperasi. Dan malam ini saya mau kirim salam paling rindu ya, paling sayang buat ibu-ibu cantik. Ada Ibu Aurina, Ibu Ros, Ibu Haryati. Salam sehat jasmani dan rohani, bahagia senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Buat Bung Mike, sehat selalu, dompet terisi selalu, banyak rezeki, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin. Lagu Nothing to Lose dari Michael Chia, Michael Landstrock. Nothing to Lose ya. Oke, saya siapkan lagunya. Thank you Bung Mike for reminding me and also making me cry tonight. Panjang sekali kan kita pesan surat. Terima kasih Bu Agnes. Hampir tali pale de tapelida ini di ujung surat ini. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Makasih yang sudah gabung berpartisipasi bersama Pro 1 lewat ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sekali lagi, selamat malam, selamat beristirahat, dan sekaligus lagu-lagu yang mau turun mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan edisi siar hari ini. Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, dan tetap bersama kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian saran kami di kesempatan hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

0: Ia akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
1: Cantik kali, apa kakak cari?
2: Entah ini saya undesyo.
0: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 25 Juli 2026.
1: Menyangkut kegiatan-kegiatan berupa kearifan lokal, kebiasaan, adat yang ada di Minahasa.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar saya Wali, Warta Berita Daerah pagi ini informasi terkait dengan pengunjung

0: Ucapan syukur yang berlangsung sederhana dan tidak berlebihan memberikan makna dan kesan mendalam di pengucapan Minahasa.
1: Minggu 26 Juli 2026 besok, masyarakat di Kabupaten Minahasa melaksanakan pengucapan syukur. Tokoh masyarakat Kawangkoan Minahasa Edi Ruwata mengaku bersyukur karena pengucapan telah kembali ke masa seharusnya pada Juli atau pertengahan tahun. Untuk itu, Ruwata berharap peran Dewan Adat Minahasa menjaga agar kearifan lokal ini tetap berjalan sesuai aturan yang ada.
2: Majelis Kebudayaan Minahasa, yang sebenarnya mereka yang memberikan masukan kepada pemerintah menyangkut kegiatan-kegiatan berupa kearifan lokal, kebiasaan, adat yang ada di Minahasa.
1: Edi Ruwata mengenang beberapa tahun lalu pengucapan Minahasa sempat berlangsung terkotak-kotak dengan waktu pelaksanaan yang berbeda dan bahkan terjadi di bulan September. Sementara itu, tokoh agama Pendeta John Awi dari GPDI Tondano mengatakan, pengucapan secara sederhana dan tidak berlebihan lebih syarat makna.
3: Inilah yang esensi dari ucapan syukur. Bagaimana orang bersyukur, mengerti, memahami bahwa semua dari Tuhan. Itu ucapan syukur yang paling hakiki.
4: Ada kesan iman mungkin Bapak bisa titipkan kepada jemaat.
3: Jadi bagi seluruh jemaat khususnya GPDI yang merayakan pengucapan syukur, laksanakan ucapan syukur dengan sederhana.
1: Pengucapan syukur Minahasa adalah simbol kemurahan hati masyarakat, berbagi berkat dan jika ada mendapatkan oleh-oleh. Audi Kandores melaporkan.
0: Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia LMI Kabupaten Minahasa siap mengawal dan bekerja sama dengan pihak keamanan TNI Polri serta Ormas Gereja dalam menciptakan pelaksanaan pengucapan syukur aman, kondusif, seperti dikatakan Ketua 1 Tonaas H. Sarir Masloman.
5: Ketua 1 Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia LMI Kabupaten Minahasa Tonaas Haji Sarir Masloman, Sarjana Hukum kepada RRI di Minahasa mengatakan, pengucapan syukur di Tanah Toat di Memut Minahasa sudah menjadi tradisi turun-temurun untuk Minahasa yang bersyukur atas hasil panennya. Lebih lanjut, Tonaas Haji Sarir Masloman di momen pengucapan syukur ini memiliki esensi berkunjungnya para saudara-saudara kita, baik Kristen maupun Muslim, yang mempererat terang semua basudara.
6: Setiap tahun itu Minahasa itu melakukan pengucapan syukur ini karena ada adat istiadat dari orang-orang tua kita melakukan syukuran karena ada dinyatakan bahwa Tuhan memberikan sesuatu berupa rezeki yang tak ternilai harganya. Di lain umat Kristiani, ada umat Muslim yang datang di Minahasa pada keluarga-keluarga. Karena di Minahasa ini sudah campur baur. Makanya inilah Tau Minahasa punya. Budaya saling kunjung-mengunjungi yang ada di Tau Minahasa ini, semua yang ada di Minahasa. Dari timur, barat, utara, selatan yang Minahasa. Sudah ada sejak zaman dulu. Sudah menjadi tradisi dan membangun kita bersama saling kunjung-mengunjungi. Jadi inilah yang mempererat Tau Minahasa, hebatnya ini.
5: Terkait dengan menciptakan situasi kondisi yang aman, nyaman selama merayakan pengucapan syukur di Minahasa, Ketua 1 Laskar Manguni Indonesia LMI Kabupaten Minahasa, Tonaas Haji Sarir Masloman katakan akan menurunkan anggotanya untuk membantu pihak TNI, Polri, Ormas Gereja dalam menjaga keamanan, terutama mengatur arus lalu lintas yang lancar di pusat-pusat kecamatan maupun desa kelurahan. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ikan kembung di Pasar Melongwane naik signifikan akibat cuaca ekstrim.
7: Harga ikan kembung di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh minimnya pasokan ikan akibat banyak nelayan yang tidak melaut karena cuaca ekstrim. Salah seorang pedagang di Pasar Melongwane, Yelin, mengatakan harga ikan kembung sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram atau meningkat hingga 2 kali lipat. Terbatasnya stok ikan di pasar menjadi penyebab utama kenaikan harga. Pasokan berkurang karena gelombang tinggi dan cuaca buruk membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi menjaga keselamatan.
8: Ini tergolong mahal atau murah?
9: Mahal.
8: normal ya biasa berapa itu tambah
9: begitu? Ada 20.
8: Kenapa dia mahal lagi?
9: Dalam satu keranjang terkali 1 juta lebih.
8: Oh, memang mahal dari?
9: Dari PP pusat.
8: Dari PP nelayan.
7: Harga ikan ini berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Meski demikian, masyarakat tetap membeli ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik, sehingga nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan kembali normal. Dengan demikian, harga ikan di pasar diharapkan dapat kembali stabil. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kadis Ketahanan Pangan Talaut mengatakan kios pangan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok murah.
7: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan kehadiran kios pangan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan harga pasar. Menurut Gumolung, program kios pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan, terutama dengan fluktuasi harga sejumlah komoditas. Ia menjelaskan melalui kios pangan, masyarakat dapat memperoleh bahan pokok penting dengan harga di bawah harga pasar, sehingga mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
10: Kios pangan itu akan disediakan sembako, beras, gula, terigu, telur, dan yang lainnya. Untuk harga beras itu sekarang sedang mengalami lonjakan.
7: Ia berharap keberadaan kios pangan dapat terus diperluas dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain itu, pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap kesediaan stok dan harga pangan agar tetap stabil, serta kebutuhan masyarakat dapat terus terpenuhi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara terus melakukan promosi agar museum negeri dikenal dan dikunjungi warga.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sektor kebudayaan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah. Melalui Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara, promosi terhadap Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus utama yang dijalankan pada tahun 2026 ini guna menghadirkan alternatif destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara Yori Lesawengan mengatakan penguatan peran museum menjadi bagian dari tugas strategis instansi yang dipimpinnya. Museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai ruang edukasi, pelestarian identitas daerah, sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan budaya Sulut kepada masyarakat dan wisatawan.
12: Untuk secara khusus kami di Dinas Kebudayaan, saya kira salah satu yang menjadi tugas pokok kami di awal tahun ini adalah bagaimana mempromosikan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, sehingga museum ini bisa menjadi salah satu destinasi yang nanti akan menjadi memperkuat destinasi-destinasi pariwisata yang selama ini sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata. Dan saya kira sehingga ini akan semakin memperkuat kemajuan kebudayaan di Sulawesi Utara, termasuk mendukung program dari Ibu Kadis Pariwisata dalam rangka mempromosikan pariwisata Sulawesi Utara, sehingga pariwisata Sulawesi Utara bukan hanya mengandalkan wisata alam, tetapi juga bisa lebih mempromosikan wisata budaya yang ada di Sulawesi Utara.
11: Lebih lanjut, Dinas Kebudayaan Sulut menargetkan hadirnya keseimbangan antara wisata alam dan wisata budaya dalam promosi pariwisata daerah. Dengan menampilkan kekayaan sejarah, tradisi, dan warisan budaya yang dimiliki Sulut, museum diharapkan menjadi destinasi pendukung yang mampu mendorong pemajuan kebudayaan sekaligus memperluas daya tarik pariwisata Sulut di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Satpol PP Kota Manado rutin melakukan penertiban di Pasar Karumbasan.
13: Satpol PP Kota Manado terus mengintensifkan penertiban PKL yang berjualan di sejumlah titik yang menjadi perhatian pemerintah, salah satunya di kawasan Pasar Karumbasan. Kasatpol PP Kota Manado Nofli Siwi mengatakan penertiban di Pasar Karumbasan dilakukan setiap hari. Namun upaya tersebut masih menghadapi kendala karena para pedagang kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Meski demikian, Nofli menegaskan Satpol PP tidak akan berhenti melakukan penertiban. Pihaknya berkomitmen menjalankan pengawasan setiap hari di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pemerintah Kota Manado.
14: Persoalannya, setiap kami tertibkan, setelah kami kembali ke kantor atau kembali ke pos yang ada, mereka pedagang ini kembali lagi berjualan di panjang jembatan itu, dan parkiran, dan juga di jalan. Sehingga seringkali terjadi kemacetan di Pasar Kalumbasa. Juga yang ada di wilayah-wilayah dekat Pasar Nusahati, di Jalan Nusantara. Bukan banyak pedagang buah dan pedagang pisang, baik di atas roda 4 maupun di atas roda. Namun kami tidak bosan-bosannya dari Satpol PP untuk terus melaksanakan penertiban sepanjang hari di wilayah-wilayah yang menjadi atensi dari pimpinan.
13: Ia pun berharap para pedagang dapat mematuhi aturan dengan berjualan di lokasi yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

Ya baik, peringatan demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ya untuk Manado pagi ini dengan beragam informasi. Siap ya melengkapi wawasan informasi Anda lagi ya untuk Manado pagi ini. Ya, pastikan segala rencananya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya untuk hari ini. Walaupun terkadang memang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Karena itu, ya jadikan pengalaman kemarin boleh menjadikan Anda lebih baik lagi ya untuk hari ini. Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin sudah siap-siap untuk menuju ke tempat tugas. Selamat pagi ya. Jangan lupa untuk periksa kembali segala perlengkapan peralatan Anda, peralatan kerja. Jangan sampai sudah sampai di tempat kerja lupa, repot, bingung ya, harus kembali lagi ke rumah. Sambil menikmati sarapan juga untuk pagi ini ya, ataupun sambil ngopi, ngeteh ya. Ya, semoga Anda dapat mengevaluasi lagi rencana Anda di pagi ini sebelum dikerjakan. Ya, walaupun cuaca pagi ini sudah diawali dengan panas yang sudah mulai terasa ya. Tapi semoga apapun kondisi cuaca hari ini tidak akan menghalangi segala rencana-rencana kerja Anda, khususnya untuk yang akan melaksanakan tugas kerja di lapangan. Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak, kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan buka lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang gak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yep, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba enggak?
1: Berani dong, siapa takut. Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu ekonomi lokal dan menciptakan perubahan besar.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Iya baik pendengar ya, demikian ada Glenn Fadli dengan Kumpul Bocah. Kembali sudah menyapa Anda lagi untuk pagi ini. Ya, saya lanjutkan lagi melengkapi informasi Anda yang perlu kita ketahui bersama lagi ya pendengar. Setiap hari, setiap tanggal itu punya momen yang patut kita ketahui bersama.

25 Juli hari ini menjadi salah satu hari yang ternyata punya berbagai makna penting lagi ya, dari berbagai belahan dunia. Dan setiap tahunnya tanggal 25 Juli itu dirayakan ya sejumlah hari peringatan, baik nasional ataupun internasional di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ya, yang pertama pendengar, ini bisa terbilang unik ya. Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia atau World Drowning Prevention Day yang diperingati setiap tanggal 25 Juli yang ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak 2021 lalu ya, sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya angka kematian akibat tenggelam di seluruh dunia. Dan dari data Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa sekitar 236 ribu orang meninggal karena tenggelam setiap tahun, ya. Dan mayoritas korbannya itu adalah anak-anak berusia antara 5 sampai 14 tahun. Karena itu hari tenggelam sedunia, ya, dirayakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tenggelam, ya, serta pentingnya juga edukasi pencegahan ataupun penyelamatan di perairan. Dan peringatan ini menjadi momen penting juga bagi negara-negara untuk mendorong kebijakan keselamatan air, kampanye keselamatan berenang, serta pelatihan pertolongan pertama.

Iya, selain itu pendengar, selain hari tenggelam sedunia, hari ini juga ya, atau 25 Juli ya, diperingati juga sebagai hari Wanna Taste, yang diperingati untuk mengenang momen bersejarah ketika Provinsi Wanna Taste ya resmi bergabung dengan Costa Rica pada 25 Juli tahun 1824. Ya, dan sebelumnya memang kota ini merupakan bagian dari wilayah Nicaragua. Dan penggabungan ini juga terjadi setelah Federasi Amerika Tengah mengabulkan permintaan penduduk ya kota Guanaces yang ingin bergabung dengan Costa Rica karena kondisi perang saudara di Nicaragua saat itu. Dan hingga saat ini peristiwa tersebut dirayakan secara meriah setiap tahun, tentu dengan berbagai kegiatan seperti arak-arak budaya, parade rakyat, ya, konser musik tradisional, dan pesta kembang api. Dan hari Wanna Taste ini menjadi simbol penting nasionalisme dan persatuan dalam sejarah Costa Rica. Ya, selain itu juga pendengar, ternyata 25 Juli juga menandai Hari Republik di Tunisia atau Republic Day, yang merujuk ya pada momen penting dalam sejarah negara Tunisia ketika sistem monarki dihapuskan secara resmi sejak tahun 1957 melalui pemungutan suara nasional. Dan setelah perubahan sistem pemerintahan, Habib Bourguiba kemudian terpilih sebagai presiden pertama Tunisia dan memimpin selama lebih dari 3 dekade. Dan Hari Republik Tunisia juga dirayakan ya dengan berbagai kegiatan ya, baik pameran sejarah, parade, festival rakyat, dan juga ada pertunjukan seni budaya. Dan peringatan ini juga menjadi simbol dari transisi besar Tunisia menuju sistem pemerintahan republik yang demokratis.

Oke, dan selanjutnya pendengar, ini juga bisa dikatakan unik ya, di mana sepasang sepatu merah bukan sekedar pelengkap penampilan ya, karena di balik warna yang mencolok ini ada makna mendalam tentang harapan, kepedulian, dan semangat untuk saling mendukung sesama. International Red Shoe Day yang diperingati setiap 25 Juli untuk menghormati semangat dan warisan dari Colin Bay, ya. Sekaligus mengajak masyarakat juga menyebarkan kebaikan melalui tindakan sederhana kepada orang lain. Dan peringatan ini juga menjadi momen untuk mengenakan sepatu berwarna merah sebagai simbol kepedulian atau optimisme. Dan peringatan International Red Shoe Day ya digagas oleh Colin Peck ya sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya yang dikenal gemar mengenakan sepatu merah ya kalau dilihat dari sejarahnya. Dan seiring waktu peringatan ini pun berkembang menjadi ajang untuk menginspirasi masyarakat agar lebih peduli terhadap orang-orang sekitar. Dan sekaligus perayaan ini juga mengajak setiap orang melakukan aksi kebaikan sekecil apapun bentuknya. Ya, memberikan dukungan serta menyebarkan semangat positif yang menjadi bagian dari makna Hari International Red Shoe Day ini ya. Banyak orang juga turut merayakan hari ini dengan berbagai cerita inspiratif ataupun dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan tujuan pastinya untuk menumbuhkan rasa empati dan mempererat hubungan antar sesama. Dan juga sekaligus menjadi simbol sederhana ya, membawa pesan kuat bahwa warna merah yang pada sepatu menjadi lambang keberanian, kasih sayang, dan harapan yang ingin dibagikan kepada orang lain. Dan sekaligus peringatan International Red Shoe Day ini diajak mengingat bahwa tindakan baik tidak harus selalu besar ya. Kepedulian yang dimulai dari hal-hal yang sederhana bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya, Bu. Maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, kemenangan adalah milik orang-orang yang berjuang, yang berjuang. Dan melalui kerja keras menjadi kunci utama juga untuk bisa meraih sukses ya, dan kebahagiaan dalam hal apapun ya. Sudah pasti kita peroleh sesuatu itu bukan perkara yang mudah atau semudah membalikkan telapak tangan atau hanya dengan meminta langsung dapat ya. Tidak tentunya ya, tapi sekali lagi harus dengan kerja keras. Iya, selain kesuksesan tentu dengan kerja keras kita boleh memperoleh kemenangan. Kita akan mendapatkan banyak pengalaman hidup yang berharga dengan rangkaian proses yang kita lalui ya. Melalui kerja keras kita tentu akan memberikan banyak hal yang tersimpan rapi dalam memori kita. Oke, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk dua informasi berita panggilan sidang. Yang pertama berasal dari Pengadilan Agama Bitung. Telah memanggil Julpikal Damar bin Mansur Damar, tempat dan tanggal lahir Utaurano, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dulu di RT 01 ya 010, lingkungan 4 Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembe Utara, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bitung pada Rabu 25 November 2026 pukul 9.00 WITA untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tresni Fitri Barauntu alias Tresni Fitri Barauntu binti Paulus Barauntu sebagai penggugat melawan Julpikal Damar bin Mansur Damar sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Bitung dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Ya, karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bitung, yaitu RRI Manado. Demikian berita panggilan sidang sebagai jurusita pengganti Imam Purwo Sulistyo, SIA. Ya, dan selanjutnya pendengar, berita panggilan sidang lanjutan kepada tergugat berasal dari Pengadilan Negeri Manado. Ditujukan kepada Amos Siswanto R, alamat dulu di lingkungan 3 RT 000 RW 003 Kelurahan Bumi Nyior, Kecamatan Wanea, Kota Manado, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata. Ia akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Manado pada Kamis 13 Agustus 2026 jam 9.00 WIB dalam perkara perdata antara Rijain Wilda Kalatiku sebagai penggugat lawan Amos Siswanto R sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Sebagai jurusita, Rudy Peter Sumblang.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, demikian ada Alexa dengan suratku ya, sudah mengantar kita hampir mendekati pukul 8 ya, 10 menit lagi program Satu RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional untuk penyampaian warta berita. Saya punya satu informasi untuk Anda dari cabang olahraga tinju terbuka Piala Wali Kota Manado, di mana kejuaraan ini mendapatkan antusias dari berbagai sasana di tinju di Indonesia. Dan kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemkot Manado melalui Dispora yang dijadwalkan akan berlangsung pada 28 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan basket kawasan Mega Mas Manado. Informasi yang saya kutip pagi ini melalui laman rri.co.id, pendengar, di mana ajang tersebut diproyeksikan menjadi salah satu kejuaraan tinju terbesar di Sulawesi Utara dengan melibatkan ratusan atlet dari berbagai negara. Dan kontingen dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara ya, juga diikuti oleh peserta dari 9 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Lampung. Sementara pendengar, Michael Lucas selaku ketua panitia pelaksana mengatakan bahwa proses registrasi terus berjalan. Dan panitia juga sudah menyiapkan kebutuhan untuk kebutuhan kontingen terutama yang berasal dari luar Sulawesi Utara. Dan Bonix Saweho selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan ya menjelang pelaksanaan kejuaraan, dan persiapan pun meliputi penyediaan sarana prasarana, tenaga medis, sistem pengamanan dan arena pertandingan hingga dukungan dari berbagai sponsor. Panitia juga melibatkan wasit nasional dan internasional untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pertandingan dan profesionalisme panitia menjadi faktor penting karena mengingat para peserta merupakan atlet yang akan membawa nama baik daerah mereka dan provinsinya. Dan tentunya pendengar, kejuaraan tinju terbuka Piala Wali Kota Manado 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tapi juga boleh menjadi sarana pembinaan olahraga tinju dan tentu dapat mempererat persaudaraan antar daerah. Oke, baik pendengar, itu informasi terakhir untuk saya di pagi hari ini ya, di sesi pertama Manado pagi ini. Kita akan lanjutkan setelah satu lagu, ya terakhir saya coba pilihkan pagi ini sekaligus mengakhiri sesi pertama untuk Manado pagi. Iya, Niji di atas awan.